Ya Kiki, jane piye ya? Masa klambine abang nyisarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
1: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: Kula nuwun.
1: Le, le, kula nuwun. Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
0: Mau beli obat.
1: Ini resepnya.
0: Nggih, Mbah.
1: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5 O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Suara Madiun 9.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.

Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih

0: untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
3: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
1: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
4: Petugas aman, lingkungan nyaman.
5: Suara Madiun 9.

0: gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat. Suara Madiun 93.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

Balai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

0: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan. Ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
1: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Hah? Oh, alah, Mbah.

0: Penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes Lur, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
2: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
3: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
4: Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?

0: Bukan Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Oktober. Beberapa di antaranya adalah 4 Oktober diperingati sebagai Hari Binatang Sedunia. Hari Binatang Sedunia mulai diperingati di Florence, Italia, 4 Oktober 1993. Menurut para ahli ekologi, pada tanggal ini kehidupan binatang di segala jenis bentuk dihargai dan diadakan event khusus yang direncanakan di berbagai lokasi di seluruh penjuru dunia. Tanggal 4 Oktober pada awalnya dipilih sebagai Hari Binatang Sedunia karena pada tanggal itu diselenggarakan pesta perjamuan Francis of Assisi Francis yang merupakan seorang pecinta dan pelindung binatang serta lingkungan. Kemudian 4 Oktober 1883, kereta api Orient Express resmi beroperasi. Kereta ini pertama kali mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 1883. Kereta cepat tersebut beroperasi dengan rute Paris menuju Giurgiu, Rumania. Pada tahun 1885, rute lainnya mulai beroperasi, yakni mencapai Istanbul dengan kereta dari Vienna ke Belgrade dan Nice, angkutan ke Poldiv dan kereta ke Istanbul. Kemudian pada tahun 1889, setelah jalur langsung menuju Istanbul selesai dibangun, kereta tersebut beroperasi setiap hari dari Paris ke Budapest 3 kali seminggu menuju Belgrade dan Istanbul dan sekali seminggu menuju ke Bukares dan Constanta di Laut Hitam. Selanjutnya, 4 Oktober 1962, lahirnya legenda bulu tangkis Indonesia, Icuk Sugiarto. Icuk Sugiarto merupakan pemain legendaris bulu tangkis asal Indonesia bersama Lim Swiking, Lius Ponggo, Hastomi Arbi, Kartono, dan lain sebagainya. Ia dikenal menjadi pahlawan bulu tangkis di era 1980. Ia dikenal sebagai atlet bulu tangkis yang kerap menjuarai pertandingan baik di dalam maupun di luar negeri. Kiprahnya dalam dunia bulu tangkis memuncak pada saat dia memenangkan kejuaraan bulu tangkis tingkat dunia yang telah memberikannya gelar juara dunia pada tahun 1983 dan 1986. Teknik-teknik tajam yang dahulu digunakannya pada setiap pertandingan seakan melegenda. Bahkan hingga kini, ia masih belum kehilangan kelihaiannya dalam bermain bulu tangkis. Kemudian 4 Oktober 1999, Maluku Utara resmi menjadi provinsi baru. Provinsi Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada awal pendirian, Provinsi Maluku Utara beribu kota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama selama 11 tahun, tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010. Setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke kota Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Ayo, podo di rumah Radio Suara Madiun. Sing gelombangnya sama telu FM.
4: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
5: Lah dalah, zaman saiki kok akeh wong toh ora sadar karo lingkungan lan sanitasine?
6: Ada apa toh, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
5: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital toh.
6: Jaman digital, Mbah.
5: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
7: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyopi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.
8: Misi Mas, mogo yang bebek. Selak ijo.
9: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
10: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
9: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
11: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
12: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
11: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
9: Benar, Dek. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
12: Maksudnya apa toh, Pak Satpol?
9: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
11: Gak mau Pak Satpol, jangan bawa saya.
12: Jangan, Pak.
9: Tidak perlu takut, Dek. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
12: Nanti dipukulin, Pak.
9: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
13: Yeah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
11: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
9: Benar loh ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
13: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
14: Radio Suara Madiun.

0: Muara Madiun 93.3 FM.
1: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Radio Suara Madiun.

0: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang. Hentikan. Laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.
1: Di radio kok ya ini ranek suaranya

0: Saniki 24 jam nonstop tenane le. Langge tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM RPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Iki gelombang 93 FM ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
1: Suara Madiun.

0: BBL Radio Suramadu.
1: Le, le, kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuki numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.

0: saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tepisik kuih mbah. Sembarangan nih. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe. Lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkene wae. Podho wae to, sing penting sampah. Mbah, pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya, sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku takut neh, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berubah?

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
1: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
0: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
2: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
3: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
4: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
3: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?

0: Now, you are listening
1: 92FM.
2: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
3: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
2: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
3: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
4: Wih, keren HP barumu, Don.
5: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
2: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
0: Benar. Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Bukankah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Oktober. Beberapa di antaranya adalah 4 Oktober diperingati sebagai Hari Binatang Sedunia. Hari Binatang Sedunia mulai diperingati di Florence, Italia 4 Oktober 1993. Menurut para ahli ekologi, pada tanggal ini kehidupan binatang di segala jenis bentuk dihargai dan diadakan event khusus yang direncanakan di berbagai lokasi di seluruh penjuru dunia. Tanggal 4 Oktober pada awalnya dipilih sebagai Hari Binatang Sedunia karena pada tanggal itu diselenggarakan pesta perjamuan Francis of Assisi Francis yang merupakan seorang pecinta dan pelindung binatang serta lingkungan. Kemudian 4 Oktober 1883 kereta api Orient Express resmi beroperasi. Kereta ini pertama kali mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 1883. Kereta cepat tersebut beroperasi dengan rute Paris menuju Giurgiu, Rumania. Pada tahun 1885, rute lainnya mulai beroperasi, yakni mencapai Istanbul dengan kereta dari Vienna ke Belgrade dan Nice, angkutan ke Poldiv dan kereta ke Istanbul. Kemudian pada tahun 1889, setelah jalur langsung menuju Istanbul selesai dibangun, kereta tersebut beroperasi setiap hari dari Paris ke Budapest 3 kali seminggu menuju Beograd dan Istanbul dan sekali seminggu menuju ke Bukares dan Constanta di Laut Hitam. Selanjutnya, 4 Oktober 1962, lahirnya legenda bulu tangkis Indonesia, Icuk Sugiarto. Icuk Sugiarto merupakan pemain legendaris bulu tangkis asal Indonesia bersama Lim Swiking, Lius Ponggo, Hastomi Arbi, Kartono, dan lain sebagainya. Ia dikenal menjadi pahlawan bulu tangkis di era 1980. Ia dikenal sebagai atlet bulu tangkis yang kerap menjuarai pertandingan baik di dalam maupun di luar negeri. Kiprahnya dalam dunia bulu tangkis memuncak pada saat dia memenangkan kejuaraan bulu tangkis tingkat dunia yang telah memberikannya gelar juara dunia pada tahun 1983 dan 1986. Teknik-teknik tajam yang dahulu digunakannya pada setiap pertandingan seakan melegenda. Bahkan hingga kini, ia masih belum kehilangan kelihaiannya dalam bermain bulu tangkis. Kemudian 4 Oktober 1999, Maluku Utara resmi menjadi provinsi baru. Provinsi Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada awal pendirian, Provinsi Maluku Utara beribu kota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama selama 11 tahun. Tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010, setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke kota Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, aduh, perutku, aduh.
1: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
2: Iki jane piye ya? Masa kelambine abang? Ngisarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral. Direkam, diupload, biar viral.
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Iki wis gak masuk akal.
1: Suara Madiun 93 FM.
2: Itu ki, gratis kok ora dipateni kerane. Pancen boros banyak to lele.
3: Nggih, Mbah.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
2: Hah? Apa-apa?
1: Beli jajan sama minum.
3: Selamat datang, selamat berbelanja.
1: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
2: Maruk.
1: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
2: Oke deh.
3: Bawa tas belanja nggak, Kak?
1: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
3: Totalnya 100 ribu ya.
2: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
1: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang.
4: Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Dihimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.

Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, boten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Oh alah, piye kayak ngene iki. Tak jowo kabeh tibake.
4: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
3: Wes, nek-neki aman tenan.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
0: Oh iya, Le. Enggak dan tak kirim ya.
2: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
3: Lah. Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
4: Kaget aku.
3: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
4: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
3: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lho. Wah, bisa dihukum nanti.
5: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Sampah he, tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang.
2: Ambune, kok ora enak mentah ya? Ambu apa ya ki ya?
3: Ladalah,
2: lah kok enak sampah toh ya? Iki sing gua sembarang siapa ya? Le, awamu toh, sing gua sampah iki.
3: Loh, kok ngerti mbah?
2: Ya ngerti toh le, kok ini sampah kaya tulisannya jenengmu kok. Ngene ya le, buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngerusak lingkungan lan kesehatan.
4: Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
2: Wes, saiki ojo dibalerin dah ya, Le. Ora tete kok tulisan to, Le.
1: Nggih, Mbah. Ampun.
4: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
5: Buang sampah sembarangan, no.

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we, Dek? Aja coret-coret ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: FM LPPL Radio Suramadiun.

0: Song on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 4 Oktober diperingati sebagai Hari Binatang Sedunia. Hari Binatang Sedunia mulai diperingati di Florence, Italia, 4 Oktober 1993. Menurut para ahli ekologi, pada tanggal ini kehidupan binatang di segala jenis bentuk dihargai dan diadakan event khusus yang direncanakan di berbagai lokasi di seluruh penjuru dunia. Tanggal 4 Oktober pada awalnya dipilih sebagai Hari Binatang Sedunia karena pada tanggal itu diselenggarakan pesta perjamuan Francis of Assisi Francis yang merupakan seorang pecinta dan pelindung binatang serta lingkungan. Kemudian 4 Oktober 1883 kereta api Orient Express resmi beroperasi. Kereta ini pertama kali mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 1883. Kereta cepat tersebut beroperasi dengan rute Paris menuju Giurgiu, Rumania. Pada tahun 1885, rute lainnya mulai beroperasi, yakni mencapai Istanbul dengan kereta dari Vienna ke Belgrade dan Nice, angkutan ke Poldiv dan kereta ke Istanbul. Kemudian pada tahun 1889, setelah jalur langsung menuju Istanbul selesai dibangun, kereta tersebut beroperasi setiap hari dari Paris ke Budapest 3 kali seminggu menuju Belgrade dan Istanbul dan sekali seminggu menuju ke Bukares dan Constanta di Laut Hitam. Selanjutnya, 4 Oktober 1962, lahirnya legenda bulu tangkis Indonesia, Icuk Sugiarto. Icuk Sugiarto merupakan pemain legendaris bulu tangkis asal Indonesia bersama Lim Swiking, Lius Ponggo, Hastomi Arbi, Kartono, dan lain sebagainya. Ia dikenal menjadi pahlawan bulu tangkis di era 1980. Ia dikenal sebagai atlet bulu tangkis yang kerap menjuarai pertandingan baik di dalam maupun di luar negeri. Kiprahnya dalam dunia bulu tangkis memuncak pada saat dia memenangkan kejuaraan bulu tangkis tingkat dunia yang telah memberikannya gelar juara dunia pada tahun 1983 dan 1986. Teknik-teknik tajam yang dahulu digunakannya pada setiap pertandingan seakan melegenda. Bahkan hingga kini, ia masih belum kehilangan kelihaiannya dalam bermain bulu tangkis. Kemudian 4 Oktober 1999, Maluku Utara resmi menjadi provinsi baru. Provinsi Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada awal pendirian, Provinsi Maluku Utara beribu kota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama selama 11 tahun. Tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010, setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke kota Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
4: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
5: Rokok.
6: Hei, patanono.
5: Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nang meripat iki. Nek bolong iki apa?
7: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
5: Nyepelekno ya.
7: Iya, sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
5: Untung jalo sepuro.
8: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Ayo dengar suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Pulang, aku dicekot.
2: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
3: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

Sahabat, udah tahu belum sih ada kota terunik di dunia? Kalau belum tahu, yuk bareng-bareng kita belajar tentang kota terunik di dunia. Kota terunik di dunia pertama adalah Whittier di ujung kanal Passage, negara bagian Alaska. Keunikan kota ini adalah luas wilayahnya yang hanya sebuah gedung, yakni Baggage Tower yang memiliki 14 lantai aja. Gak heran jika total populasi dari kota ini terbilang sangat sedikit. Whittier hanya memiliki populasi warga di angka 200 orang saja dan hampir seluruh penduduknya tinggal di Baggage Tower. Dengan fakta itu, Whittier mendapatkan julukan sebagai kota di bawah satu atap. Gedung 14 lantai itu diisi oleh fasilitas kota pada umumnya seperti kantor polisi, sekolah, klinik kesehatan, dan juga pasar. Kota terunik di dunia berikutnya adalah La Rinconada di Peru. Hal yang membuat La Rinconada disebut kota unik adalah lokasi yang dimana kota ini terletak pada ketinggian 5.100 meter di atas permukaan laut. Fakta itu membuat kota tersebut dikenal sebagai pemukiman manusia yang paling tinggi di dunia. Saking tingginya, kota tersebut memiliki suhu udara yang terbilang ekstrim, khususnya di malam hari. Lalu beralih ke negeri Matador. Kota terunik di dunia selanjutnya adalah kota Setenil de las Bodegas Spanyol, sebuah kota kecil yang berlokasi di Provinsi Cadiz, daerah otonomi Andalusia. Seluruh bangunan kota kecil tersebut dibangun di tengah tebing batu basalt. Keunikan tersebut menjadikan Setenil de las Bodegas mendapatkan julukan sebagai kota terhimpit batu. Berikutnya, kota yang memiliki keunikan tersendiri adalah Kowloon World City di Hong Kong. Kota ini juga dijuluki sebagai kota terpadat di dunia. Tak tanggung-tanggung dengan luas wilayah 2.600 meter persegi, Kowloon World City memiliki 55.000 penduduk dengan 350 bangunan. Satu bangunannya diisi oleh 10.700 rumah dengan 10 hingga 14 lantai. Tak jauh dari Indonesia, kalian pun bisa menemukan kota terunik di dunia lainnya di Australia. Cobar Paddy, di bagian utara Australia Selatan ini merupakan sebuah pemukiman kecil milik para penambang batu opal. Keunikan dari kota paling terasing di dunia ini adalah perumahannya sendiri yang berupa lubang bawah tanah. Selain perumahan, gereja hingga hotel pun rata-rata dibangun di bawah tanah. Selain perumahan, gereja hingga hotel pun rata-rata dibangun di bawah tanah. Berikutnya, kota terunik di dunia adalah Matmata di Tunisia. Kota ini memiliki penduduk sebanyak 2.116 jiwa dan sempat menjadi tempat syuting beberapa film Star Wars. Uniknya kota ini adalah hampir sebagian besar bangunan di rumah kota tersebut berada di goa atau bawah tanah. Model rumahnya pun dibangun dengan cara menggali lubang besar di tanah dan dibuat lorong layaknya ruangan. Nah, keunikan bangunan serta fakta tersebut menjadi alasan lokasi syuting Star Wars dan membuat kota terunik di dunia mampu menggait jutaan wisatawan, khususnya para fans berat salah satu franchise terbaik di dunia. Selanjutnya kita berkunjung ke Slab City di Amerika Serikat. Dijuluki sebagai kota terbebas di Amerika Serikat, kota ini tidak memungut biaya sewa, parkir, bahkan hukum kota. Terbilang seru, namun kalian wajib waspada jika ingin berkunjung ke kotanya. Kota ini sendiri dihuni sekitar 150 orang. Walaupun begitu, tidak ada rumah permanen di Slab City. Para penduduknya tinggal di mobil van, rumah semi permanen atau gubuk yang dibuat layaknya sebuah kamp. Kemudian Nevdaslari di Azerbaijan merupakan kota terunik di dunia. Terbilang unik karena merupakan daerah dengan lahan buatan di Laut Kaspian yang dikenal sebagai kota di atas kilang minyak tertua di dunia. Kota ini sendiri bukanlah sepenuhnya dijadikan sebagai pemukiman warga. Pasalnya, Nevdaslari justru didominasi oleh kantor-kantor pekerja tambang minyak yang juga tinggal di kota tersebut. Kota terunik di dunia lainnya adalah Manshat Nesar. Kota yang terletak di pinggiran Bukti Mokattam Kairo, Mesir, dihuni oleh kurang lebih 262 ribu jiwa yang berada dalam garis kemiskinan. Sampah berserakan di mana-mana menjadi pemandangan umum masyarakat Manshat Nesar. Berserakannya sampah tersebut yang membuat kota ini terlihat sangat kumuh dan tidak sehat. Masyarakat setempat memanfaatkan sampah-sampah itu untuk bertahan hidup. Tak heran jika kebanyakan orang yang tinggal di kota tersebut berprofesi sebagai zebalin atau pemulung. Kota terunik di dunia terakhir adalah Roswell, salah satu negara di bagian New Mexico, Amerika Serikat. Kota ini merupakan pusat pertanian dan juga salah satu distribusi dan produksi minyak bumi terbesar di dunia. Saat memasuki kotanya, Anda bakal melihat konsep unik yang diusung oleh kota di Caves County ini. Pasalnya, kota tersebut dihias dengan hiasan alien yang hampir terlihat di berbagai penjuru kota. Ternyata, hal tersebut bukan hanya konsep belaka. Tahun 1947 dikabarkan menjadi tahun di mana UFO dikabarkan jatuh di Roswell. Dengan banyaknya orang yang mempercayainya, konsep tersebut diadopsi oleh kota Roswell.
kasih. Anda telah mendengarkan program Ensiklopedi Suara Madiun. Ikuti terus beragam topik pengetahuan menarik lainnya dan dapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan.

0: Now, you are listening 93FM.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
2: Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
2: Mek, sampah, sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
2: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, koli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya, sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak koneh le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya le?
5: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
6: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
7: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
6: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyebuat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
7: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman

0: kalau aku sih berharap dan berdoa semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya, dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
1: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
2: Hai sahabat, segera Anda dengarkan program Ensiklopedi Suara Madiun. Bersiaplah menjelajahi cakrawala pengetahuan yang tak berbatas.

0: Nah, sahabat, kanopi hutan hujan merupakan daerah di puncak hutan hujan yang mendapatkan banyak sinar matahari dan hujan. Kanopi tampak seperti permukaan keras berwarna hijau yang membentang luas. Yang menarik, daerah di bawah kanopi disebut dengan understory. Sebagian besar pohon di hutan hujan memiliki akar banir untuk membantu mereka tumbuh. Dan sahabat, di bawah understory tersebut terdapat kumpulan daun kering serta bangkai binatang yang membusuk di dasar hutan. Dan yang perlu diingat sahabat, tanah hutan hujan sangatlah miskin zat hara. Untungnya pembusukan dedaunan bisa untuk menambah nutrisi tanah. Nah, selain itu sahabat, tumbuhan hutan hujan tropis pada umumnya memiliki daun yang sangat besar. Panjang daun tersebut sahabat bisa mencapai 20 cm. Selain itu sahabat, daun pada hutan hujan tropis memiliki ujung yang lembut dan berbentuk tajam. Bentuk seperti ini sahabat membantu agar air tersebut dapat mengalir dengan mudah di daun itu.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program Ensiklopedi Suara Madiun. Ikuti terus beragam topik pengetahuan menarik lainnya dan dapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan.

0: tuned on your favorite radio
1: station. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
2: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Nah sahabat, ada berbagai jenis kehidupan di dalam hutan hujan. Yang paling menarik, hutan hujan merupakan rumah bagi hampir seluruh makhluk hidup di muka bumi. Dan selain itu sahabat, hutan hujan adalah suatu daerah hutan tropis yang sangat luas. Tanpa pohon, tidak akan ada hutan hujan. Tanpa curah hujan yang tinggi dan temperatur yang hangat, tidak akan ada pohon untuk membentuk hutan hujan. Dan juga, makhluk hidup di dalam hutan hujan juga membutuhkan pohon. Pohon tersebut juga membutuhkan burung, binatang, dan serangga untuk penyerbukan. Dan kemudian sahabat, hutan hujan ada di Amerika Selatan, Afrika, dan Asia. Sebagian besar dapat ditemukan di sekitar Katulistiwa dan daerah yang paling banyak menerima sinar matahari. Selain itu sahabat, luas hutan hujan di Afrika dan Madagaskar mencapai 950.000 km persegi. Sedangkan hutan hujan tropis di utara dan selatan Amerika Selatan sangatlah luas. Luasnya mencapai setengah dari luas hutan hujan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program Ensiklopedi Suara Madiun. Ikuti terus beragam topik pengetahuan menarik lainnya dan dapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan.
2: The best music every time, every day.

0: Radio Suara Madiun.
1: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
2: Ayo nduk, tak jak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Air adalah salah satu elemen paling menakjubkan di bumi. Meskipun terlihat sederhana, air menyimpan banyak fakta unik. Misalnya, air merupakan satu-satunya zat di alam yang dapat eksis dalam tiga wujud sekaligus, cair, padat, dan gas. Hebatnya lagi, meski bumi tertutup sekitar 71% air, hanya kurang dari 3% yang merupakan air tawar yang kita minum. Air juga memiliki keistimewaan fisik, karena bertentangan dengan kebanyakan zat. Air membesar saat membeku. Itulah sebabnya es bisa mengapung di air. Tidak hanya penting untuk kehidupan, air juga memiliki sifat unik yang mendukung semua ekosistem di planet kita.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program Ensiklopedi Suara Madiun. Ikuti terus beragam topik pengetahuan menarik lainnya dan dapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan.

0: Yo, waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi sekwi mbah sembarangan nih. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: KBS saatnya Anda simak Ansi Klopedi hanya di 93 FM Radio Soho Madiun.
1: Sahabat Soro Madiun, nama burung albatros mungkin masih asing di telinga masyarakat awam. Padahal burung yang bisa ditemukan secara luas di Samudra Antartika dan Pasifik Utara. Uniknya, burung albatros ini mampu terbang selama 1000 km di hamparan laut tanpa singgah. Sejauh apapun burung ini terbang, ia akan kembali pulang, kembali pada pasangannya. Patut diketahui bahwa burung ini hanya punya satu pasangan seumur hidupnya, sahabat Soro Madiun. Duh, baper.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Ansi Klopedi 93 FM.

0: tuned on your favorite radio
1: station. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Sahabat, segera Anda dengarkan program Ensiklopedi Suara Madiun. Bersiaplah menjelajahi cakrawala pengetahuan yang tak berbatas.

Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti planet Bumi, yang berfungsi sebagai pelindung dan penyokong kehidupan. Atmosfer terdiri dari campuran gas termasuk nitrogen 78%, oksigen 21%, serta sejumlah kecil gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lapisan ini memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan, melindungi bumi dari radiasi berbahaya matahari, serta menjaga suhu bumi agar tetap stabil melalui efek rumah kaca alami. Atmosfer terbagi menjadi beberapa lapisan berdasarkan ketinggiannya dihitung dari permukaan bumi. Troposfer, 0 sampai dengan 12 km, lapisan terdekat dengan permukaan bumi di mana cuaca terjadi dan kehidupan berlangsung. Stratosfer, 12 sampai dengan 50 km, terdapat lapisan ozon yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Mesosfer, 50 sampai dengan 85 km, tempat meteor terbakar sebelum mencapai bumi. Termosfer, 85 sampai dengan 600 km, terdapat aurora dan satelit yang mengorbit. Eksosfer, di atas 600 km, lapisan terluar, tempat atmosfer bercampur dengan ruang angkasa. Atmosfer

0: penting bagi iklim, cuaca dan keseluruhan keseimbangan kehidupan di bumi.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program Ensiklopedi Suara Madiun. Ikuti terus beragam topik pengetahuan menarik lainnya dan dapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan.
2: The best music every time, every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 4 Oktober diperingati sebagai Hari Binatang Sedunia. Hari Binatang Sedunia mulai diperingati di Florence, Italia, 4 Oktober 1993. Menurut para ahli ekologi, pada tanggal ini kehidupan binatang di segala jenis bentuk dihargai dan diadakan event khusus yang direncanakan di berbagai lokasi di seluruh penjuru dunia. Tanggal 4 Oktober pada awalnya dipilih sebagai Hari Binatang Sedunia karena pada tanggal itu diselenggarakan pesta perjamuan Francis of Assisi Francis yang merupakan seorang pecinta dan pelindung binatang serta lingkungan. Kemudian 4 Oktober 1883, kereta api Orient Express resmi beroperasi. Kereta ini pertama kali mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 1883. Kereta cepat tersebut beroperasi dengan rute Paris menuju Giurgiu, Rumania. Pada tahun 1885, rute lainnya mulai beroperasi, yakni mencapai Istanbul dengan kereta dari Vienna ke Belgrade dan Nice, angkutan ke Poldiv dan kereta ke Istanbul. Kemudian pada tahun 1889, setelah jalur langsung menuju Istanbul selesai dibangun, kereta tersebut beroperasi setiap hari dari Paris ke Budapest 3 kali seminggu menuju Belgrade dan Istanbul dan sekali seminggu menuju ke Bukares dan Constanta di Laut Hitam. Selanjutnya, 4 Oktober 1962, lahirnya legenda bulu tangkis Indonesia, Icuk Sugiarto. Icuk Sugiarto merupakan pemain legendaris bulu tangkis asal Indonesia bersama Lim Swiking, Lius Ponggo, Hastomi Arbi, Kartono, dan lain sebagainya. Ia dikenal menjadi pahlawan bulu tangkis di era 1980. Ia dikenal sebagai atlet bulu tangkis yang kerap menjuarai pertandingan baik di dalam maupun di luar negeri. Kiprahnya dalam dunia bulu tangkis memuncak pada saat dia memenangkan kejuaraan bulu tangkis tingkat dunia yang telah memberikannya gelar juara dunia pada tahun 1983 dan 1986. Teknik-teknik tajam yang dahulu digunakannya pada setiap pertandingan seakan melegenda. Bahkan hingga kini, ia masih belum kehilangan kelihaiannya dalam bermain bulu tangkis. Kemudian 4 Oktober 1999, Maluku Utara resmi menjadi provinsi baru. Provinsi Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada awal pendirian, Provinsi Maluku Utara beribu kota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama selama 11 tahun. Tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010, setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke kota Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: aku rada ning kali, weteng wis loro lho le.
1: Walah Mbah, Mbah, koyo dadak ning kali, niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rantau biak-biak yang kali ya, Le.
2: Ya, mboten sah, Mbah, Mbah, jaman yaen.

0: cinta budi iki le aku tadi kebon lah aku ni kebon to mbah gue pacul pisan yo jone kudu to mbah ya apa to lele aku kini kebon arep nandur jagung.
1: Mari biasakan diri BAB di toilet. Ayo dengar suara Madiun.

0: Gigi jane piye ya? Masak klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.
1: Wah, enak iki. Loh, kok warnanya ngene ya? Wes, gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, perutku, aduh.
0: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat. Stay tuned.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju. 1.
3: Duh, aku sik, Pak.
2: Aku sik lho, iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu si,
2: ada keperluan
3: ki,
2: Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: The best music. Every time. Every day.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: ngene iki terus aku ya suke iki. Wong aku iki.
1: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
2: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
3: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Segera Anda dengarkan Luar Biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur.
1: Potret Jawa Timur.
2: Sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, Luar Biasanya Jawa Timur akan hadir di program Potret Jawa Timur.
3: Sahabat, akhir pekan sudah tiba nih. Waktunya jalan-jalan dan menikmati beragam keindahan di Jawa Timur. Ya, kita berjumpa kembali di Potret Jawa Timur dan kali ini kita awali perjalanan Potret Jawa Timur dengan menjajal kuliner yang segar dan unik yang ada di Kota Blitar. Sahabat, siapa sangka dari semangkuk es buah dan dawet terdapat cerita kuliner yang bertahan lintas generasi. Di Kota Blitar ada es buah dan dawet yang legendaris. Namanya es buah dan dawet Pak Rifai yang sejak tahun 1983 masih setia loh dengan cita rasa klasiknya. Penasaran seperti apa sih es buah dan dawet Pak Rifai ini? Sebelum mencicipinya, yuk kita simak kisahnya bersama Kirana Nisa dari Mahardika, Kota Blitar.
2: Setelah puluhan tahun berlalu, selera masyarakat boleh berubah. Begitu pula harga bahan baku yang terus mengalami kenaikan. Namun bagi Rifai, ada satu hal yang tetap dipertahankan, yakni cita rasa es dawet dan es buah yang dijualnya sejak puluhan tahun lalu. Kesederhanaan resep dan penggunaan bahan-bahan segar menjadi bagian dari usaha kuliner yang telah menemani masyarakat Kota Blitar sejak 1983. Es buah dan dawet Pak Rifai dikenal sebagai salah satu kuliner yang bertahan cukup lama di Kota Blitar. Salah satu yang membuatnya tetap memiliki pelanggan adalah cita rasa klasik, termasuk penggunaan gula murni tanpa tambahan pemanis buatan maupun bahan pengawet. Saat diwawancarai reporter Elang Sakti, Rifai menceritakan sebagian pelanggannya bahkan telah mengenal dagangannya sejak masih kecil. Dahulu mereka datang bersama orang tua, kemudian tumbuh dewasa, dan kini datang kembali bersama anak-anak mereka. Ia menyebut perjalanannya berjualan dimulai dari es dawet yang dijajakannya secara berkeliling di sejumlah wilayah Kota Blitar di era 1983. Sementara itu, sang istri mulai berjualan es buah pada 2001 dan menetap di Jalan Semeru, tepatnya di depan SDI Kota Blitar.
4: Dawet ini tahun 83. Tahun 83.
5: Oh, 83, Pak.
4: Oke, dawet ini.
5: Oke, di sini, Pak, bukanya.
4: Keliling rien. Mandek itu memiliki 2001 ini, Bu, dawet.
2: Seiring berjalannya waktu, Rifai kemudian ikut menetap dan berjualan dawet di lokasi yang sama dengan sang istri hingga keduanya kini dikenal sebagai penjual es buah dan dawet. Menariknya, harga yang ditawarkan juga masih relatif terjangkau. Rifai mengenang ketika pertama kali berjualan dawet pada 1983, satu porsinya hanya dibanderol Rp25. Kini, setelah lebih dari 4 dekade berlalu, harga es dawet yang dijualnya Rp5.000 per porsi, sedangkan es buah Rp7.000 per porsi.
4: Es buah ini kok ndelek-elek mboten salah tahun 2001 nyonya. Heeh. Kalau yo mak ngajari godhog setro akhire nyonya. Akhire tampil niku mboten purun. Heeh. Langganane niku njalukken joli kula. Heeh. Kula ndelok bingung piye to sing dodol awakmu. Langganane niku sing angel. Heeh. Pak dolono Pak yo aku mau ibu ya. Lama kelamaan akhirnya nyonya kenal-kenal akhirnya seperti
2: meski harga jual tetap dijaga agar terjangkau di tengah kenaikan harga bahan baku, Rifai mengaku tidak mengurangi kualitas bahan yang digunakan. Seluruh olahan dibuat secara segar dan dijual pada hari yang sama. Menurutnya, salah satu kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah menjaga rasa sekaligus menghindari penggunaan pemanis buatan dan bahan pengawet.
4: Yang penting gini, kumpulan diparingi obat gula. Obat gula ini kan ada yang lembutan contoh kan gorokan, Mas. Sakit.
2: Bagi pelanggan yang telah mengenal dagangannya sejak lama, cita rasa itu menjadi bagian dari pengalaman yang terus mereka ingat. Tidak mengherankan jika pelanggan lama tetap kembali meski telah berpuluh-puluh tahun berlalu. Berada di Jalan Semeru, Kota Blitar, es buah dan dawet Pak Rifai buka setiap hari. Dengan harga yang terjangkau dan cita rasa yang dipertahankan sejak dulu, kuliner sederhana ini cocok menjadi pilihan untuk menyegarkan diri sekaligus menikmati salah satu sajian yang telah menjadi bagian dari perjalanan kuliner Kota Blitar. Kirana Nisa, Mahardika Fans.

Sahabat, pernah membayangkan gak sih gimana rasanya menapaki jejak sejarah ratusan tahun lalu? Jangan dibayangkan saja ya. Yuk rasakan langsung sensasinya dengan berkunjung ke Kabupaten Gresik. Tahu gak nih sahabat, di Kabupaten Gresik ada sebuah bangunan bersejarah yang menyimpan cerita tentang kejayaan masa lalu. Namanya Giri Kedaton. Bersama Regita dari Suara Gresik, kita telusuri kisahnya. Pernah membayangkan sebuah pesantren yang berkembang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Islam? Nah, di Gresik ada tempat bersejarah yang menyimpan kisah tersebut. Namanya Giri Kedaton. Menurut kisah sejarah tradisional, tempat ini didirikan sekitar tahun 1481 oleh Raden Paku atau disebut Sunan Giri. Berawal dari pusat pendidikan dan dakwah Islam, Giri Kedaton kemudian berkembang menjadi

0: pagar kuno, kolam wudu, hingga sisa bangunan masjid dan pesantren. Menariknya, kawasan ini juga memiliki nilai sejarah sebagai tempat pengukuhan raja-raja Islam pada masa Demak hingga Panjang. Berlokasi di Dusun Kedaton, Sidomukti, Kebomas, Giri Kedaton resmi ditetapkan sebagai situs cagar budaya Kabupaten Gresik pada 2020. Jadi, bukan sekedar wisata sejarah, di sini kita bisa mengenal jejak dakwah, budaya, dan peradaban Islam yang pernah tumbuh di Gresik. Sekian Potret Jatim kali ini, saya Regita dari LPPL Suara Gresik melaporkan.
1: Sahabat, bicara soal wisata sejarah, Kabupaten Ngawi juga punya destinasi yang gak kalah menarik. Pecinta wisata sejarah tentu gak asing ya dengan yang namanya Benteng Van den Bosch atau dikenal dengan Benteng Pendem. Ya, salah satu bukti kejayaan kolonial Belanda yang ada di Kabupaten Ngawi. Bangunan benteng peninggalan penjajahan zaman Belanda ini punya sisi unik baik dari segi bangunan maupun cerita sejarah pendiriannya. Berikut Henti Ludiana dari Suara Ngawi yang berbagi kisah.
2: Van den Bosch, lebih dikenal sebagai Benteng Pendem, adalah sebuah benteng yang terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Lokasinya mudah dijangkau, yakni dari kantor pemerintah Kabupaten Ngawi, kurang lebih 1 km arah timur laut. Letak benteng ini sangat strategis karena berada di sudut pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Benteng Van den Bosch dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga tidak terlihat dari luar terpendam. Pada abad 19, Ngawi menjadi salah satu pusat perdagangan serta pelayaran di Jawa Timur dan dijadikan pusat pertahanan Belanda, tepatnya di wilayah Madiun juga sekitarnya dalam Perang Diponegoro di tahun 1825-1830. Perlawanan melawan Belanda yang berkobar di daerah dipimpin oleh kepala daerah setempat seperti di Madiun, dipimpin oleh Bupati Kertodirjo, dan di Ngawi dipimpin oleh Adipati Yudo Diningrat dan Raden Tumenggung Surodirjo, serta salah satu pengikut Pangeran Diponegoro bernama Wirotani. Pada tahun 1825, Ngawi berhasil direbut dan diduduki oleh Belanda untuk mempertahankan kedudukan, juga fungsi strategis Ngawi dan menguasai jalur perdagangan. Pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah benteng yang selesai pada tahun 1845, yakni Benteng Van den Bosch. Benteng ini dihuni tentara Belanda 250 orang yang bersenjatakan bedil, 6 meriam api, dan 60 orang kavaleri dipimpin oleh Johannes Van den Bosch. Dipilihnya lokasi itu untuk pembangunan Benteng Van den Bosch karena Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun kala itu merupakan jalur perdagangan strategis, di mana jalur lalu lintas sungai yang dapat dilayari oleh perahu-perahu yang cukup besar sampai ke bagian hulu. Kala itu perahu-perahu tersebut memuat berbagai macam hasil bumi berupa rempah-rempah dan palawijo dari Surakarta Ngawi menuju Gresik, demikian juga Madiun Ngawi dengan tujuan yang sama. Lokasi Benteng Van den Bosch sengaja dibuat rendah dari tanah sekitarnya yang lebih tinggi agar tersembunyi dan memenuhi unsur ideal bagi suatu benteng pertahanan. Namun dengan hebatnya, arsitek Belanda saat itu dalam mendesain saluran drainase, walaupun berposisi lebih rendah dari tanah sekitarnya, lokasi benteng mampu terhindar dari banjir. Oleh karena itu, Benteng Van den Bosch ini juga dikenal dengan sebutan Benteng Pendem oleh masyarakat sekitar. Melihat usaha Belanda dalam menguasai wilayah Ngawi, Pangeran Diponegoro tidak tinggal diam. Bersama salah satu pengikut setianya, yakni Kiai Haji Muhammad Nur Salim, melakukan perlawanan terhadap Belanda serta mengajarkan agama Islam juga memotivasi perlawanan terhadap Belanda kepada masyarakat Ngawi. Konon Kiai Haji Muhammad Nur Salim memiliki kekuatan kebal terhadap peluru dan senjata sehingga membuat pasukan Belanda merasa terdesak saat utusan Pangeran Diponegoro tersebut melakukan perlawanan bersama pasukannya. Maka Belanda membuat siasat untuk menangkap dan kemudian mengubur Kiai Haji Muhammad Nur Salim hidup-hidup di sekitar zona inti Benteng Van den Bosch. Saya Hetty Ludiana, Suara Ngawi.

0: Selanjutnya kita bergeser ke wilayah Jawa Timur bagian selatan, yakni Blitar. Sahabat, di Kabupaten Blitar terdapat wisata pantai yang cantik dan menarik untuk dikunjungi. Namanya Pantai Sumur Gemuling. Ombak di pantai ini relatif tenang dan kondisi tepi lautnya juga dangkal, sehingga sangat cocok nih dijadikan tempat wisata bermain air untuk anak-anak. Di tempat ini ada spot mancing yang juga rekomend banget loh. Penasaran seperti apa pesona Pantai Sumur Gemuling? Simak cerita Oza Ahmad dari Radio Persada Kabupaten Blitar.
1: Sahabat, Pantai Sumur Gemuling bisa menjadi alternatif wisata pantai di Blitar yang menarik untuk dikunjungi. Selain karena tempat wisata ini masih sepi, akses menuju ke pantai ini juga cukup mudah. Mau mencoba menikmati keindahan pantai yang masih sepi dan kondisi jalan yang cukup mudah? Yuk sahabat, simak informasinya. Secara administratif, Pantai Sumur Gemuling terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Berada di sebelah barat Pantai Tambakrejo yang merupakan pantai paling populer di Blitar. Pantai Sumur Gemuling memiliki bentang pantai yang cukup luas dengan pasir berwarna putih. Ketika surut, pengunjung ini bisa melihat hamparan bebatuan karang di pinggir pantai. Nah, untuk mendapatkan foto pantai yang cantik, Anda bisa datang ketika air laut sedang pasang. Ketika air laut pasang, pengunjung bisa menikmati keindahan pantai berpasir putih dengan warna biru yang berpadu dengan buih ombak berwarna putih. Menurut warga lokal, terdapat gua sumur gemuling di pantai ini yang membuat pantai ini diberi nama Pantai Sumur Gemuling. Meski ombak di pantai ini cenderung lebih kecil dibandingkan pantai di Tambakrejo, namun tidak disarankan untuk mandi di pantai ini. Salah satu alasan selain ombak besar yang bisa datang secara tiba-tiba, adanya bebatuan karang di pinggir pantai juga dapat mencederai pengunjung yang tergulung ombak. Nah sahabat, dari Pantai Tambakrejo Blitar, ambil jalan ke barat, ikuti jalan utama hingga masuk di kawasan Pelabuhan Perikanan, atau ikuti petunjuk di Google Maps. Untuk bisa mencapai Pantai Sumur Gemuling ini, wisatawan harus memasuki kawasan Pelabuhan Perikanan yang berada di sisi barat Tambakrejo. Untuk memasuki kawasan ini, harus membayar tiket masuk Rp1.000 per orang dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Dari pelabuhan, masih terus menuju ke barat yang bisa diakses oleh mobil maupun kendaraan roda dua. Kemudian, parkirkan kendaraan dekat dengan pemecah ombak. Setelah itu, bisa turun jalan kaki untuk menyeberangi sungai kecil dan menikmati keindahan Pantai Sumur Gemuling.

Sahabat, Kota Madiun yang dulu disingkiri sekarang makin menarik untuk dikunjungi loh. Meski tidak punya tempat wisata alam, namun pemerintah setempat berhasil menyulap Kota Madiun menjadi kota yang banyak disinggahi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Seperti apa sih Kota Madiun saat ini? Dan ada tempat wisata apa saja ya di sana? Simak cerita Kiki Desilia dari Suara Madiun.

sahabat, dulu disingkiri, sekarang disinggahi. Ya, Kota Madiun. Kota kecil yang sedang berkembang ini semakin mempesona. Nah, sahabat, Kota Madiun sekarang memang luar biasa. Kita dapat berwisata ke beberapa negara tanpa menggunakan visa loh. Misalnya, jika kita melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun atau tepatnya seputaran Pahlawan Street Center atau PSC, pasti menemukan bangunan patung setinggi sekitar 7 meter lengkap dengan air mancur. Betul sekali, bangunan warna putih itu patung Marian mirip ikon di Singapura. Patung ini diresmikan wali kota pada 30 Desember 2020 lalu. Di bawah patung Marian bakal ada wisata Arung Jeram yang menerobos bawah patung sepanjang sekitar 1 km. Sumber air Arung Jeram ini berasal dari air mancur patung Marian yang mengeluarkan air mengalir ke Sungai Madiun Anak Bengawan Solo. Sementara itu, di area PRC sahabat, kita juga bisa bersuah foto dengan kereta Shinkansen Jepang dan ada beberapa tempat UMKM yang menjual berbagai macam makanan serta pernak-pernik khas dari Madiun. Kemudian sahabat, kita ke area Pahlawan Religi Center. Di sana ada miniatur Ka'bah berukuran sekitar 4x4 meter. Miniatur Ka'bah ini berseberangan dengan patung Merlian. Bangunan ini sangat mirip dengan Ka'bah di Mekah, dengan ornamen tambahan berupa payung raksasa seperti di Masjid Nabawi serta juga replika makam Ibrahim. Sahabat, kawasan ini juga bisa dijadikan latihan manasik haji dan umroh bagi calon jamaah yang akan berangkat haji. Dan selain itu biasanya juga digunakan untuk pembelajaran siswa-siswi sekolah dengan konsep outdoor learning. Sahabat, di belakang dari miniatur Ka'bah terdapat miniatur Menara Eiffel. Dibangun di atas Sungai Sumber Umis dan sangat mirip dengan Menara Eiffel yang ada di Paris. Menarik kan sahabat, bahkan di penghujung tahun 2023, ikon miniatur kembali ditambahkan. Seperti patung Liberty, kincir angin Belanda, jam Big Ben, dan bahkan ada miniatur Monas yang letaknya di alun-alun Kota Madiun. Oh iya, semuanya gratis, tis. Tapi jangan lupa ya, larisin juga jajanan UMKM yang ada di seputaran Pahlawan Religi Center dan Pahlawan Street Center. Area wisata ini tambah syahdu jika sahabat berkunjung malam hari, karena banyak lampu yang membuat suasana menjadi meriah dan gemerlap. Tertarik kan menghabiskan malam di Kota Madiun? Ayo tolan neng Kuto Madiun. Saya Kiki Deslia untuk Potret Jawa Timur. Tetaplah kreatif, teruslah aktif. Hidup indah dengan berkarya. Salam Kota Pendekar. Sampai jumpa.

0: Sahabat, menutup perjalanan potret Jawa Timur episode kali ini, kita akhiri dengan menelusuri keindahan alam Kabupaten Lumajang. Main ke Lumajang gak lengkap tanpa datang ke lokasi wisatanya. Kali ini ada wisata alam anti mainstream yang recommended untuk dikunjungi. Adalah wisata air terjun Gua Tetes yang merupakan gabungan wisata air terjun dan goa. Menawarkan pengalaman wisata alam yang berbeda dari biasanya loh. Berikut cerita eksotika Gua Tetes bersama Yongki Cahyadi dari Suara Lumajang.
1: Wisata air terjun Goa Tetes merupakan sebuah gabungan antara wisata air terjun dan goa yang sangat menarik untuk dikunjungi. Nama Goa Tetes sendiri digunakan sebagai nama lokasi mengingat letaknya yang tepat berada di bawah sebuah air terjun. Sehingga banyak tetesan air di dalam goa yang berasal dari resapan air yang menetes dari langit-langit goa. Terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, wisata air terjun Goa Tetes juga menyuguhkan keragaman stalagmit dan stalaktit yang eksotis. Goa ini memiliki warna kuning keemasan yang tercipta karena adanya bebatuan di sekeliling goa yang tercampur dengan belerang. Meskipun perjalanan dari tempat parkir kendaraan menuju wisata Goa Tetes sedikit melelahkan, namun semua itu akan terbayar dengan panorama pemandangan dan sejuknya udara pegunungan yang ada di sepanjang jalan, sehingga perjalanan pun terasa menyenangkan. Ketika Anda menyusuri jalan setapak yang menuju lokasi wisata, Anda akan menjumpai panorama tebing, pegunungan, tumbuh-tumbuhan, dan lumut yang masih alami. Imam, salah satu penduduk sekitar, mengatakan selain keindahan pemandangan yang disuguhkan wisata Goa Tetes, wisatawan di sana bisa mandi atau bermain menikmati segarnya air yang konon ada mitos warga setempat mengenai kelebihan air di wisata air terjun Goa Tetes ini.
2: Iya mas, mitosnya sih di sini iso gaya awet muda mas. Ya, saya coba mandi di sini. Airnya memang seger, mas.
1: Suasana asri dan alami yang masih terjaga, serta kucuran airnya pun tidak begitu deras. Mengalir mengikuti bebatuan sekitar, kala berada di kawasan wisata air terjun Goa Tetes. Membuat wisatawan akan merasa betah berlama-lama di sana untuk menikmati keindahannya yang eksotis.
0: Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Anda sudah menyimak Potret Jawa Timur.
4: Potret Jawa Timur
3: disiarkan serentak di Pradia Suara Tuban, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mahardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGRFM Tulungagung.

0: Dengar Suara Madiun.
1: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
2: Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
3: Oh, sejarahnya.
4: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
3: Emang ada apa ya hari ini?

0: sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Oktober. Beberapa di antaranya adalah 4 Oktober diperingati sebagai Hari Binatang Sedunia. Hari Binatang Sedunia mulai diperingati di Florence, Italia, 4 Oktober 1993. Menurut para ahli ekologi, pada tanggal ini kehidupan binatang di segala jenis bentuk dihargai dan diadakan event khusus yang direncanakan di berbagai lokasi di seluruh penjuru dunia. Tanggal 4 Oktober pada awalnya dipilih sebagai Hari Binatang Sedunia karena pada tanggal itu diselenggarakan pesta perjamuan Francis of Assisi Francis yang merupakan seorang pecinta dan pelindung binatang serta lingkungan. Kemudian 4 Oktober 1883, kereta api Orient Express resmi beroperasi. Kereta ini pertama kali mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 1883. Kereta cepat tersebut beroperasi dengan rute Paris menuju Giurgiu, Rumania. Pada tahun 1885, rute lainnya mulai beroperasi, yakni mencapai Istanbul dengan kereta dari Vienna ke Belgrade dan Nice, angkutan ke Poldiv dan kereta ke Istanbul. Kemudian pada tahun 1889, setelah jalur langsung menuju Istanbul selesai dibangun, kereta tersebut beroperasi setiap hari dari Paris ke Budapest 3 kali seminggu menuju Belgrade dan Istanbul dan sekali seminggu menuju ke Bukares dan Constanta di Laut Hitam. Selanjutnya, 4 Oktober 1962, lahirnya legenda bulu tangkis Indonesia, Icuk Sugiarto. Icuk Sugiarto merupakan pemain legendaris bulu tangkis asal Indonesia bersama Lim Swiking, Lius Ponggo, Hastomi Arbi, Kartono, dan lain sebagainya. Ia dikenal menjadi pahlawan bulu tangkis di era 1980. Ia dikenal sebagai atlet bulu tangkis yang kerap menjuarai pertandingan baik di dalam maupun di luar negeri. Kiprahnya dalam dunia bulu tangkis memuncak pada saat dia memenangkan kejuaraan bulu tangkis tingkat dunia yang telah memberikannya gelar juara dunia pada tahun 1983 dan 1986. Teknik-teknik tajam yang dahulu digunakannya pada setiap pertandingan seakan melegenda. Bahkan hingga kini, ia masih belum kehilangan kelihaiannya dalam bermain bulu tangkis. Kemudian 4 Oktober 1999, Maluku Utara resmi menjadi provinsi baru. Provinsi Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada awal pendirian, Provinsi Maluku Utara beribu kota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama selama 11 tahun. Tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010, setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke kota Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
4: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
5: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
4: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
5: Aduh, maaf. Gimana ini?
4: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
5: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
6: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
4: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
5: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
4: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
7: Hai, warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
8: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

0: WBL Radio Suramadu. Suramadu.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring. Tangkap! Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
1: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.

0: sendiri.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.
3: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
4: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
3: Oh alam, mbah.
5: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
4: Wes Lur, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
3: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.

Hepatitis merupakan peradangan organ hati. Biasanya terjadi karena virus hepatitis baik tipe A, B, C, D, atau E. Hepatitis yang sekarang masuk justru tidak ditemukan virus hepatitis A sampai E, walaupun yang dialami pasiennya ialah penyakit hepatitis juga. Gejala awal hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya, seperti mual, muntah, diare berat, hingga demam ringan.

0: tas, gunakan masker jika bepergian, jaga jarak dengan orang lain, hindari keramaian atau kerumunan.
1: Cara penting penanganan hepatitis akut. Waspada gejala awal seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan dapat disertai demam ringan. Jika muncul gejala awal, jangan panik. Segera bawa pasien ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Jangan menunggu muncul gejala lanjutan, seperti kulit dan mata kuning, agar tidak terlambat. Jika terjadi penurunan kesadaran, segera bawa pasien ke rumah sakit dengan fasilitas ICU anak.

Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

only on 93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Oktober. Beberapa di antaranya adalah 4 Oktober diperingati sebagai Hari Binatang Sedunia. Hari Binatang Sedunia mulai diperingati di Florence, Italia, 4 Oktober 1993. Menurut para ahli ekologi, pada tanggal ini kehidupan binatang di segala jenis bentuk dihargai dan diadakan event khusus yang direncanakan di berbagai lokasi di seluruh penjuru dunia. Tanggal 4 Oktober pada awalnya dipilih sebagai Hari Binatang Sedunia karena pada tanggal itu diselenggarakan pesta perjamuan Francis of Assisi Francis yang merupakan seorang pecinta dan pelindung binatang serta lingkungan. Kemudian 4 Oktober 1883 kereta api Orient Express resmi beroperasi. Kereta ini pertama kali mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 1883. Kereta cepat tersebut beroperasi dengan rute Paris menuju Giurgiu, Rumania. Pada tahun 1885, rute lainnya mulai beroperasi, yakni mencapai Istanbul dengan kereta dari Vienna ke Belgrade dan Nice, angkutan ke Poldiv dan kereta ke Istanbul. Kemudian pada tahun 1889, setelah jalur langsung menuju Istanbul selesai dibangun, kereta tersebut beroperasi setiap hari dari Paris ke Budapest 3 kali seminggu menuju Belgrade dan Istanbul dan sekali seminggu menuju ke Bukarest dan Constanta di Laut Hitam. Selanjutnya, 4 Oktober 1962, lahirnya legenda bulu tangkis Indonesia, Icuk Sugiarto. Icuk Sugiarto merupakan pemain legendaris bulu tangkis asal Indonesia bersama Lim Swiking, Lius Ponggo, Hastomi Arbi, Kartono, dan lain sebagainya. Ia dikenal menjadi pahlawan bulu tangkis di era 1980. Ia dikenal sebagai atlet bulu tangkis yang kerap menjuarai pertandingan baik di dalam maupun di luar negeri. Kiprahnya dalam dunia bulu tangkis memuncak pada saat dia memenangkan kejuaraan bulu tangkis tingkat dunia yang telah memberikannya gelar juara dunia pada tahun 1983 dan 1986. Teknik-teknik tajam yang dahulu digunakannya pada setiap pertandingan seakan melegenda. Bahkan hingga kini, ia masih belum kehilangan kelihaiannya dalam bermain bulu tangkis. Kemudian 4 Oktober 1999, Maluku Utara resmi menjadi provinsi baru. Provinsi Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada awal pendirian, Provinsi Maluku Utara beribu kota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama selama 11 tahun. Tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010, setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke kota Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
4: Hah? Apa-apa?
3: Beli jajan sama minum.
5: Selamat datang, selamat berbelanja.
3: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
4: Maruk.
3: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
4: Oke deh.
5: Bawa tas belanja nggak, Kak?
3: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
5: Totalnya 100 ribu ya.
4: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
3: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang. Bumi tenang.
6: menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.
7: Halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Kami dari kantor... Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
7: Oh iya, Le. Engkau tak kirim ya.
9: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Ayo dengar suara Madiun.

Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Laut Mati. Laut Mati terletak di perbatasan antara Yordania di sebelah timur dan Israel, serta tepi barat di sebelah barat. Meskipun namanya laut, sebenarnya ia adalah sebuah danau yang tidak memiliki saluran keluar. Airnya hanya masuk melalui sungai, terutama sungai Yordan, lalu menguap karena panas terik gurun di sekitarnya. Keunikan Laut Mati terletak pada kadar garamnya. Kandungan garam di sini mencapai 30%, hampir 10 kali lebih asin dibandingkan air laut biasa. Karena kadar garam yang sangat tinggi, tidak ada ikan atau tumbuhan air yang bisa hidup di dalamnya. Inilah sebabnya dinamakan Laut Mati. Namun, justru karena kadar garam itu pula, orang bisa dengan mudah mengapung di permukaannya tanpa tenggelam. Laut Mati juga merupakan titik terendah di permukaan bumi dengan ketinggian sekitar 429 meter di bawah permukaan laut. Lokasi unik ini menjadikannya tujuan wisata alam yang luar biasa. Setiap tahun, ribuan wisatawan datang untuk merasakan pengalaman mengapung sambil membaca koran, pemandangan yang sering kita lihat dalam foto-foto ikonik. Selain keindahan dan keunikannya, Laut Mati juga dikenal karena manfaat kesehatannya. Lumpur hitam di tepiannya kaya akan mineral seperti magnesium, kalsium, dan potasium yang dipercaya baik untuk kesehatan kulit. Tak heran jika banyak produk kecantikan dan terapi spa yang menggunakan lumpur atau garam Laut Mati sebagai bahan utama. Namun, di balik semua keistimewaan itu, Laut Mati menjadi ancaman serius. Dalam beberapa dekade terakhir, luas permukaannya terus menyusut karena berkurangnya aliran air dan sungai Yordan yang banyak dialihkan untuk keperluan irigasi dan domestik. Diperkirakan, Laut Mati kehilangan lebih dari 1 meter air setiap tahunnya, yang jika terus berlanjut bisa mengancam keberadaannya di masa depan. Selain itu, terbentuknya lubang-lubang besar di sekitar tepiannya akibat turunnya permukaan air menimbulkan tantangan bagi masyarakat sekitar. Upaya internasional telah dilakukan untuk menyelamatkan Laut Mati, termasuk proyek-proyek besar yang mencoba menghubungkannya dengan Laut Merah untuk menambah pasokan air. Laut Mati juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting. Dalam berbagai kitab suci, kawasan di sekitarnya disebut sebagai bagian dari perjalanan sejarah manusia dan peradaban kuno. Hingga kini, tempat ini tetap menjadi simbol religius sekaligus keajaiban alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: best music every time. Every day.
1: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Le.
1: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentoh, Mbah?
2: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
1: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
3: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Siwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
4: Oh alah, iya kayak gini ki. Kita jawab kabeh tidak eh?
5: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
4: Wes, nek-neki aman tenan.
0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Bumi yang kita pijak ternyata bukan hanya sebongkah batu raksasa. Ia tersusun atas beberapa lapisan yang berbeda sifat, ketebalan, dan komposisinya. Secara umum, bumi terdiri atas kerak, selimut atau mantel, dan inti. Lapisan paling luar adalah kerak bumi. Inilah tempat kita hidup, di mana ada dataran, lautan, gunung, dan semua ekosistem. Tebal kerak bumi relatif tipis, sekitar 5-70 km. Kerak dibagi menjadi dua jenis, kerak samudra yang tipis namun padat, dan kerak benua yang lebih tebal tapi kurang padat. Kerak bumi tersusun terutama dari batuan beku, sedimen, dan metamorf seperti granit di daratan dan basalt di dasar laut. Di bawah kerak terdapat lapisan mantel atau selimut bumi. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 2.900 km, tersusun dari mineral silikat yang kaya akan besi dan magnesium. Mantel terbagi menjadi mantel atas dan mantel bawah. Bagian atasnya bersifat plastis, memungkinkan lempeng tektonik di atasnya bergerak. Pergerakan inilah yang memicu gempa bumi, pembentukan gunung, dan aktivitas vulkanik. Lebih dalam lagi, kita sampai pada inti bumi. Inti dibagi menjadi dua, inti luar dan inti dalam. Inti luar memiliki ketebalan sekitar 2.200 km, tersusun dari besi dan nikel dalam keadaan cair. Pergerakan logam cair di inti luar menciptakan medan magnet bumi yang melindungi kita dari radiasi berbahaya matahari. Sementara itu, inti dalam adalah bola padat dengan radius sekitar 1.220 km juga terdiri dari besi dan nikel, namun berada dalam tekanan dan suhu yang sangat tinggi, bahkan melebihi permukaan matahari mencapai lebih 5.000 derajat Celcius. Menariknya, ilmu pengetahuan tentang lapisan bumi tidak diperoleh dari menggali secara langsung. Para ilmuwan mempelajarinya melalui analisis gelombang seismik dari gempa bumi. Gelombang ini merambat berbeda di setiap lapisan, sehingga memberi petunjuk tentang struktur dan sifat material di dalam bumi. Lapisan-lapisan ini bekerja bersama membentuk planet yang dinamis. Kerak bumi menjadi tempat kehidupan berkembang. Mantel menggerakkan lempeng tektonik yang membentuk pegunungan dan samudra. Inti bumi menghasilkan medan magnet yang menjaga atmosfer tetap utuh. Tanpa kombinasi ini, bumi mungkin tak akan menjadi rumah yang layak huni. Itulah sahabat, gambaran singkat tentang lapisan pembentuk bumi dari kerak hingga inti terdalam yang masing-masing punya peran penting menjaga kehidupan di planet kita. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: mengangkat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Oktober. Beberapa di antaranya adalah 4 Oktober diperingati sebagai Hari Binatang Sedunia. Hari Binatang Sedunia mulai diperingati di Florence, Italia, 4 Oktober 1993. Menurut para ahli ekologi, pada tanggal ini, kehidupan binatang di segala jenis bentuk dihargai dan diadakan event khusus yang direncanakan di berbagai lokasi di seluruh penjuru dunia. Tanggal 4 Oktober pada awalnya dipilih sebagai Hari Binatang Sedunia karena pada tanggal itu diselenggarakan pesta perjamuan Francis of Assisi Francis yang merupakan seorang pecinta dan pelindung binatang serta lingkungan. Kemudian 4 Oktober 1883 kereta api Orient Express resmi beroperasi. Kereta ini pertama kali mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 1883. Kereta cepat tersebut beroperasi dengan rute Paris menuju Giurgiu, Rumania. Pada tahun 1885, rute lainnya mulai beroperasi, yakni mencapai Istanbul dengan kereta dari Vienna ke Belgrade dan Nice, angkutan ke Poldiv dan kereta ke Istanbul. Kemudian pada tahun 1889, setelah jalur langsung menuju Istanbul selesai dibangun, kereta tersebut beroperasi setiap hari dari Paris ke Budapest 3 kali seminggu menuju Belgrad dan Istanbul dan sekali seminggu menuju ke Bukarest dan Constanta di Laut Hitam. Selanjutnya, 4 Oktober 1962, lahirnya legenda bulu tangkis Indonesia, Icuk Sugiarto. Icuk Sugiarto merupakan pemain legendaris bulu tangkis asal Indonesia bersama Lim Swiking, Lius Ponggo, Hastomi Arbi, Kartono, dan lain sebagainya. Ia dikenal menjadi pahlawan bulu tangkis di era 1980. Ia dikenal sebagai atlet bulu tangkis yang kerap menjuarai pertandingan baik di dalam maupun di luar negeri. Kiprahnya dalam dunia bulu tangkis memuncak pada saat dia memenangkan kejuaraan bulu tangkis tingkat dunia yang telah memberikannya gelar juara dunia pada tahun 1983 dan 1986. Teknik-teknik tajam yang dahulu digunakannya pada setiap pertandingan seakan melegenda. Bahkan hingga kini, ia masih belum kehilangan kelihaiannya dalam bermain bulu tangkis. Kemudian 4 Oktober 1999, Maluku Utara resmi menjadi provinsi baru. Provinsi Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada awal pendirian, Provinsi Maluku Utara beribu kota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama selama 11 tahun. Tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010, setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke kota Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Kami dari kantor. Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
3: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
5: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop. Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
6: Biladalah. Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, gak bisa, mesti diingatkan ini.
7: Kaget aku.
6: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
7: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
6: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
9: Nomor antrian 12.
10: Weh, aku ki si maju.
11: Satu. Duh, aku sik, Pak.
10: Aku sik lho, iki lho, Mbak. Aku ki perlu
11: si,
10: ada keperluan ki, Mbak.
11: Aku sik.
10: Anakku selak nangis ki lho.
11: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
10: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. Ayo dengar suara Madiun.

hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama. Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spacer pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Lobster. Lobster adalah hewan laut dari kelompok Crustacea yang memiliki ciri biologis unik. Salah satunya adalah warna darahnya yang berwarna biru. Warna ini sangat berbeda dengan darah manusia dan sebagian besar hewan darat yang berwarna merah. Perbedaan tersebut berkaitan langsung dengan cara tubuh lobster mengangkut oksigen. Darah lobster berwarna biru karena mengandung protein pembawa oksigen bernama hemosianin. Protein ini mengikat oksigen menggunakan unsur tembaga, bukan zat besi seperti hemoglobin pada manusia. Ketika hemosianin berikatan dengan oksigen, cairan darah lobster akan tampak kebiruan. Sebaliknya, saat kadar oksigen rendah, warnanya menjadi lebih pucat dan mendekati bening. Sistem peredaran darah lobster bersifat terbuka. Darah tidak sepenuhnya mengalir melalui pembuluh tertutup, melainkan dipompa dari jantung ke rongga tubuh dan langsung membasahi organ-organ internal. Dari sana, darah kembali menuju insang untuk mengambil oksigen. Sistem ini cukup efisien untuk hewan laut bertubuh keras dengan metabolisme yang relatif stabil. Penggunaan tembaga dalam hemosianin memberikan keuntungan bagi lobster yang hidup di perairan dingin dan berkadar oksigen rendah. Hemosianin tetap mampu mengikat oksigen secara efektif pada suhu rendah, kondisi yang sering dijumpai di dasar laut tempat lobster hidup. Adaptasi ini membantu lobster bertahan di lingkungan yang kurang bersahabat bagi banyak organisme lain. Warna biru darah lobster biasanya tidak terlihat saat hewan tersebut masih hidup karena darah berada di dalam tubuh. Namun ketika lobster terluka atau dibedah untuk keperluan penelitian, cairan kebiruan ini dapat terlihat jelas. Dalam kondisi tertentu, darah lobster juga dapat berubah warna tergantung suhu dan kadar oksigen di sekitarnya. Fenomena darah biru tidak hanya dimiliki lobster, tetapi juga ditemukan pada hewan laut lain seperti kepiting, udang, dan gurita. Kesamaan ini menunjukkan hubungan evolusi di antara kelompok hewan tersebut, terutama dalam cara mereka beradaptasi dengan lingkungan laut. Keunikan darah biru pada lobster menjadi contoh bagaimana makhluk hidup mengembangkan sistem biologis yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan dasar yang sama, yaitu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah, pengaduan cepat call center 112.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Lubang hitam. Lubang hitam adalah wilayah di ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat kuat sehingga tidak ada apapun yang bisa lolos darinya, bahkan cahaya sekalipun. Karena itulah objek ini disebut hitam. Lubang hitam terbentuk ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar dan kolaps ke dalam dirinya sendiri. Proses ini menghasilkan titik dengan massa luar biasa padat yang disebut singularitas, dikelilingi batas yang dikenal sebagai cakrawala peristiwa. Bisa dibilang, apapun yang melewati batas ini akan tertelan tanpa bisa kembali. Teori tentang lubang hitam sebenarnya sudah muncul sejak abad ke-18, tetapi penjelasan ilmiah modern baru dikembangkan pada awal abad ke-20 melalui teori relativitas umum karya Albert Einstein. Menurut teori ini, massa besar dapat melengkungkan ruang dan waktu, dan lubang hitam adalah lengkungan ekstrim yang nyaris tak terbayangkan. Lubang hitam ada dalam berbagai ukuran. Ada yang relatif kecil, disebut lubang hitam bintang yang massanya beberapa kali lipat matahari. Ada pula lubang hitam raksasa yang disebut supermasif dengan massa jutaan hingga miliaran kali lebih besar dari matahari. Menariknya, lubang hitam supermasif hampir selalu ditemukan di pusat galaksi, termasuk galaksi Bima Sakti tempat kita tinggal. Meskipun kita tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung, para ilmuwan bisa mendeteksinya melalui efek pada benda di sekitarnya. Gas dan debu yang tertarik ke lubang hitam akan memanas dan memancarkan sinar X yang bisa ditangkap teleskop. Bahkan, pada tahun 2019, dunia dibuat kagum ketika tim internasional Event Horizon Telescope berhasil memotret bayangan lubang hitam untuk pertama kalinya di pusat galaksi M87. Gambar itu menjadi bukti nyata keberadaan lubang hitam. Lubang hitam tidak hanya misterius, mereka berperan dalam pembentukan galaksi, evolusi bintang, dan bahkan mungkin menyimpan kunci untuk menjawab pertanyaan besar tentang ruang dan waktu. Beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa lubang hitam bisa menjadi gerbang menuju dimensi lain atau alam semesta paralel. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: membuka sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Oktober. Beberapa di antaranya adalah 4 Oktober diperingati sebagai Hari Binatang Sedunia. Hari Binatang Sedunia mulai diperingati di Florence, Italia, 4 Oktober 1993. Menurut para ahli ekologi, pada tanggal ini kehidupan binatang di segala jenis bentuk dihargai dan diadakan event khusus yang direncanakan di berbagai lokasi di seluruh penjuru dunia. Tanggal 4 Oktober pada awalnya dipilih sebagai Hari Binatang Sedunia karena pada tanggal itu diselenggarakan pesta perjamuan Francis of Assisi Francis yang merupakan seorang pecinta dan pelindung binatang serta lingkungan. Kemudian 4 Oktober 1883, kereta api Orient Express resmi beroperasi. Kereta ini pertama kali mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 1883. Kereta cepat tersebut beroperasi dengan rute Paris menuju Giurgiu, Rumania. Pada tahun 1885, rute lainnya mulai beroperasi, yakni mencapai Istanbul dengan kereta dari Vienna ke Belgrade dan Nice, angkutan ke Poldiv dan kereta ke Istanbul. Kemudian pada tahun 1889, setelah jalur langsung menuju Istanbul selesai dibangun, kereta tersebut beroperasi setiap hari dari Paris ke Budapest 3 kali seminggu menuju Beograd dan Istanbul, dan sekali seminggu menuju ke Bukarest dan Constanta di Laut Hitam. Selanjutnya, 4 Oktober 1962, lahirnya legenda bulu tangkis Indonesia, Icuk Sugiarto. Icuk Sugiarto merupakan pemain legendaris bulu tangkis asal Indonesia bersama Lim Swiking, Lius Ponggo, Hastomi Arbi, Kartono, dan lain sebagainya. Ia dikenal menjadi pahlawan bulu tangkis di era 1980. Ia dikenal sebagai atlet bulu tangkis yang kerap menjuarai pertandingan baik di dalam maupun di luar negeri. Kiprahnya dalam dunia bulu tangkis memuncak pada saat dia memenangkan kejuaraan bulu tangkis tingkat dunia yang telah memberikannya gelar juara dunia pada tahun 1983 dan 1986. Teknik-teknik tajam yang dahulu digunakannya pada setiap pertandingan seakan melegenda. Bahkan hingga kini, ia masih belum kehilangan kelihaiannya dalam bermain bulu tangkis. Kemudian 4 Oktober 1999, Maluku Utara resmi menjadi provinsi baru. Provinsi Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada awal pendirian, Provinsi Maluku Utara beribu kota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama selama 11 tahun. Tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010, setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke kota Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Yuk, ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
4: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kathah manfaate lho, Mbah. Minum air putih niku
3: akeh manfaate.
4: Nggih, Mbah.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
2: Kan hari ini hari Minggu. Kita ke Bantaran aja ya, sekalian Car Free Day.
3: Oke deh, berangkat.
1: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
2: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit, terus makannya malah 5 jam.
3: Dasar. Eh, by the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh?
4: Bener-bener, karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
2: Bener banget, aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai. Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya.
5: Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.
0: Ayo dengar suara Madiun.

0: Badhe temu ndi, Mbah?
1: Alah, arep mlayu-mlayu iki lho, Le.
0: Oh, alah, Mbah, Mbah. Pon sepuh kok playon ae.
1: Iki lho, Le. Mbah ben gak obesitas.
0: Obesitas, Mbah. Udu obesitas.
1: Ya kuwi, Le, maksude.
2: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
3: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
4: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
3: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
5: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
3: Tapi aku nggak kuat lari nih.
4: Jangan salah. Jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari. Cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
6: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Mata. Mata adalah organ penglihatan yang luar biasa. Ukurannya memang kecil, hanya sekitar 2,5 cm, tapi kemampuannya sangat menakjubkan. Dengan mata, kita bisa menangkap cahaya, membedakan warna, mengenali wajah, membaca tulisan, hingga menikmati pemandangan alam yang indah. Secara sederhana, cara kerja mata mirip dengan kamera. Cahaya masuk melalui kornea, lalu melewati pupil, yaitu lubang di tengah mata yang bisa melebar atau menyempit sesuai intensitas cahaya. Di belakang pupil terdapat lensa mata yang berfungsi memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh tepat pada retina, bagian paling sensitif terhadap cahaya. Retina berisi jutaan sel fotoreseptor yang disebut sel batang dan sel kerucut. Sel batang membantu kita melihat dalam kondisi gelap, sedangkan sel kerucut memungkinkan kita melihat warna. Dari retina, sinyal-sinyal listrik dikirim ke otak melalui saraf optik, dan di sanalah gambar diproses menjadi penglihatan yang kita pahami. Menariknya, gambar yang ditangkap retina sebenarnya terbalik. Namun, otak secara otomatis membalikkan citra itu, sehingga kita melihat dunia dengan posisi yang benar. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan sebelum kita sempat menyadarinya. Selain sebagai alat penglihatan, mata juga menjadi bagian penting dari ekspresi manusia. Sorotan mata dapat menunjukkan emosi seperti bahagia, sedih, marah, atau kagum tanpa perlu kata-kata. Tidak heran jika mata sering disebut sebagai cermin jiwa. Namun, mata juga rentan terhadap berbagai gangguan. Kelelahan, kurang tidur, paparan cahaya digital terlalu lama, serta pencahayaan buruk dapat menyebabkan iritasi dan gangguan penglihatan. Penyakit seperti rabun jauh, rabun dekat, katarak, hingga glaukoma juga bisa menyerang seiring usia atau kebiasaan hidup yang kurang sehat. Untuk menjaga kesehatan mata, ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan. Konsumsi makanan kaya vitamin A seperti wortel dan bayam, istirahatkan mata setiap 20 menit saat menatap layar, dan hindari kebiasaan mengucek mata dengan tangan kotor. Satu lagi yang tak kalah penting, lakukan pemeriksaan mata secara rutin. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
1: Awak kuki, kok saya gelembung toh le? Digawe apa-apa tenan. Iki nyapa ya?
2: Iku jenenge berat badane jenengan berlebihan, Mbah. Utawa obesitas.
3: Benar, berat badan yang berlebih juga memiliki berbagai macam resiko bahaya serta dampak yang kurang baik bagi tubuh, seperti dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke, diabetes, kanker, asma, tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi. Jadi untuk cara pencegahan obesitas, misalnya dengan mengatur pola makan sehat dan juga bergizi, dengan mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak mengkonsumsi gula, garam, lemak berlebih, perbanyak konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik, tidak mengkonsumsi alkohol dan rokok, jaga berat badan ideal, jika indeks dari massa tubuh melebihi angka 27, maka segera konsultasikan ke dokter.
1: Ayo, podo jaga kesehatan, serta menjaga kesehatan tubuh kita. Indonesia sehat, Indonesia tumbuh. Oh, no, yole!
0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Matahari adalah sebuah bintang yang menjadi pusat tata surya. Semua planet, termasuk bumi, mengelilinginya karena tarikan gravitasi yang sangat kuat. Jarak rata-rata matahari dan bumi adalah sekitar 149,68 juta kilometer atau kira-kira 8 menit cahaya. Artinya cahaya yang kita terima hari ini berasal dari matahari sekitar 8 menit yang lalu. Dari semua bintang di alam semesta, matahari adalah yang paling dekat dengan kita, sehingga tampak paling besar dan paling terang di langit. Secara ilmiah, matahari termasuk bintang berukuran kecil dalam klasifikasi astronomi, tepatnya bintang tipe G. Namun, jangan bayangkan kecil dalam ukuran sehari-hari. Diameter matahari mencapai 1,39 juta kilometer, cukup besar untuk menampung lebih dari 1,3 juta bumi di dalamnya. Matahari adalah bola gas pijar raksasa yang sebagian besar tersusun dari hidrogen dan helium. Suhu di permukaannya mencapai sekitar 6.000 derajat Celcius, sementara di inti matahari, suhunya bisa mencapai 150 juta derajat Celcius. Disinilah berlangsung reaksi fusi nuklir yang mengubah hidrogen menjadi helium, melepaskan energi dalam jumlah luar biasa besar yang memancar sebagai cahaya dan panas. Menariknya, matahari tidak berbentuk bola padat seperti planet, melainkan fluida plasma panas yang terus bergerak. Ia berotasi pada porosnya, tapi tidak secara seragam. Bagian khatulistiwa matahari berotasi lebih cepat daripada bagian kutubnya. Matahari juga memiliki aktivitas yang mempengaruhi kehidupan di bumi, seperti bintik matahari, letupan suar, dan badai matahari. Aktivitas ini dapat mempengaruhi sinyal komunikasi, satelit, bahkan jaringan listrik di bumi. Tanpa matahari, bumi akan menjadi bola es yang gelap dan tidak layak huni. Matahari memberi kita cahaya untuk fotosintesis tumbuhan, panas untuk menjaga suhu bumi, dan energi untuk siklus air. Sederhananya, kehidupan di bumi tidak akan ada tanpa kehadiran matahari. Namun, seperti semua bintang, matahari juga punya umur. Saat ini usianya diperkirakan sekitar 4,6 miliar tahun dan berada di pertengahan hidupnya. Dalam waktu sekitar 5 miliar tahun lagi, ia akan kehabisan bahan bakar hidrogennya, mengembang menjadi bintang raksasa merah, lalu akhirnya menyusut menjadi katai putih. Itulah sahabat sekilas tentang matahari, raksasa bercahaya yang menjadi pusat tata surya kita, sumber energi kehidupan, sekaligus pengingat betapa rapuhnya tempat tinggal kita di tengah luasnya alam semesta. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
4: Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: terdapat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Oktober. Beberapa di antaranya adalah 4 Oktober diperingati sebagai Hari Binatang Sedunia. Hari Binatang Sedunia mulai diperingati di Florence, Italia, 4 Oktober 1993. Menurut para ahli ekologi, pada tanggal ini kehidupan binatang di segala jenis bentuk dihargai dan diadakan event khusus yang direncanakan di berbagai lokasi di seluruh penjuru dunia. Tanggal 4 Oktober pada awalnya dipilih sebagai Hari Binatang Sedunia karena pada tanggal itu diselenggarakan pesta perjamuan Francis of Assisi Francis yang merupakan seorang pecinta dan pelindung binatang serta lingkungan. Kemudian 4 Oktober 1883, kereta api Orient Express resmi beroperasi. Kereta ini pertama kali mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 1883. Kereta cepat tersebut beroperasi dengan rute Paris menuju Giurgiu, Rumania. Pada tahun 1885, rute lainnya mulai beroperasi, yakni mencapai Istanbul dengan kereta dari Vienna ke Belgrade dan Nice, angkutan ke Poldiv dan kereta ke Istanbul. Kemudian pada tahun 1889, setelah jalur langsung menuju Istanbul selesai dibangun, kereta tersebut beroperasi setiap hari dari Paris ke Budapest 3 kali seminggu menuju Beograd dan Istanbul dan 1 kali seminggu menuju ke Bukares dan Constanta di Laut Hitam. Selanjutnya, 4 Oktober 1962, lahirnya legenda bulu tangkis Indonesia, Icuk Sugiarto. Icuk Sugiarto merupakan pemain legendaris bulu tangkis asal Indonesia bersama Lim Swiking, Lius Ponggo, Hastomi Arbi, Kartono, dan lain sebagainya. Ia dikenal menjadi pahlawan bulu tangkis di era 1980. Ia dikenal sebagai atlet bulu tangkis yang kerap menjuarai pertandingan baik di dalam maupun di luar negeri. Kiprahnya dalam dunia bulu tangkis memuncak pada saat dia memenangkan kejuaraan bulu tangkis tingkat dunia yang telah memberikannya gelar juara dunia pada tahun 1983 dan 1986. Teknik-teknik tajam yang dahulu digunakannya pada setiap pertandingan seakan melegenda. Bahkan hingga kini, ia masih belum kehilangan kelihaiannya dalam bermain bulu tangkis. Kemudian 4 Oktober 1999, Maluku Utara resmi menjadi provinsi baru. Provinsi Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada awal pendirian, Provinsi Maluku Utara beribu kota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama selama 11 tahun. Tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010, setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke kota Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Wah, enak iki. Loh, kok warnanya ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, perutku,
4: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia, atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
5: Aku wis lakon yang dalan bener kok jadi mbak tabak tondo.
6: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu pelikan crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman, Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.
7: Hei, minggir saya.
8: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marga jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
4: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

0: Ayo dengar suara Madiun.
1: Akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
2: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Hei, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga. Oh, terbang semua. Wah, ke kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran. Tolong, kebakaran.
3: Sen, iya iki Sen. Apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
2: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
4: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
5: Ya. Di jalan apa? Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
4: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
6: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.
7: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan Street Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pelangi malam. Pelangi malam atau yang dikenal sebagai moonbow adalah fenomena alam yang jarang terjadi dan memikat mata. Berbeda dengan pelangi biasa yang muncul saat siang hari karena sinar matahari, moonbow muncul ketika cahaya bulan yang lembut dipantulkan oleh tetesan air hujan di udara. Hasilnya adalah pelangi yang tampak samar, biasanya berwarna putih atau pucat karena cahaya bulan tidak sekuat cahaya matahari. Fenomena ini membutuhkan kondisi khusus. Langit harus gelap, bulan harus hampir penuh atau penuh, dan hujan atau kabut harus hadir di sekitarnya. Ketepatan sudut cahaya juga penting agar cahaya bulan bisa membias dan memecah spektrum warna, membentuk pelangi di langit malam. Karena persyaratan ini cukup langka, moonbow jarang bisa disaksikan, sehingga dianggap sebagai salah satu keajaiban alam yang eksklusif. Moonbow bisa muncul di berbagai tempat di dunia, terutama di daerah yang sering hujan dan memiliki langit malam yang gelap. Beberapa lokasi terkenal antara lain Hawaii, Jamaika, Islandia, dan beberapa air terjun di Amerika Serikat seperti Cumberland Falls di Kentucky. Saat malam benar-benar gelap dan langit jernih, moonbow terlihat seperti tirai cahaya lembut yang melingkupi air terjun atau lanskap sekitarnya. Fenomena ini bukan hanya indah secara visual, tetapi juga menarik secara ilmiah. Moonbow menunjukkan bagaimana cahaya bisa berinteraksi dengan air dan atmosfer, menciptakan efek optik yang menakjubkan. Secara sederhana, ia mengajarkan kita bahwa cahaya tidak selalu harus terang untuk memunculkan keajaiban. Terkadang, cahaya lembut malam bisa menghasilkan pemandangan yang sama magisnya. Selain aspek ilmiah, moonbow juga memiliki sisi budaya dan spiritual di beberapa masyarakat. Munculnya cahaya misterius di malam hari sering dikaitkan dengan keberuntungan, harapan, atau tanda alam yang indah. Fenomena ini mengingatkan manusia bahwa alam memiliki cara unik untuk menakjubkan kita, bahkan di saat yang paling sunyi sekalipun. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Isso é.
1: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
2: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bedino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset Das Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
1: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
0: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
2: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Okapi. Okapi adalah mamalia yang hidup di hutan hujan Republik Demokratik Kongo, Afrika Tengah. Sekilas, hewan ini tampak aneh. Tubuhnya mirip kuda, bagian belakangnya bercorak loreng seperti zebra, tetapi ternyata kerabat terdekatnya adalah jerapah. Karena bentuknya yang campuran, okapi sering dijuluki sebagai hewan misterius. Selama ribuan tahun, masyarakat lokal di Kongo tentu sudah mengenal okapi. Namun, bagi dunia luar, hewan ini hanya terdengar dalam cerita dan legenda. Orang Barat menyebutnya zebra hutan atau bahkan menganggapnya makhluk mitos. Baru pada tahun 1901, Sir Harry Johnston, seorang penjelajah Inggris, berhasil mendokumentasikan okapi dan membuktikan bahwa hewan ini benar-benar ada. Ciri unik okapi adalah lehernya yang panjang, tapi tidak sepanjang jerapah. Lidahnya luar biasa panjang, bisa mencapai 35 cm, dan digunakan untuk meraih daun-daunan, bahkan membersihkan telinga mereka sendiri. Corak belang hitam putih di kaki belakangnya berfungsi sebagai kamuflase di hutan rapat, sekaligus sebagai penanda bagi anak okapi untuk mengikuti induknya. Okapi adalah hewan yang pemalu dan soliter. Mereka jarang terlihat di alam liar karena lebih suka hidup sendirian, tersembunyi di balik pepohonan lebat. Inilah yang membuat mereka semakin sulit dipelajari dan lama dianggap sebagai misteri. Makanan utama okapi adalah dedaunan, tunas, jamur, dan buah-buahan hutan. Dengan tubuhnya yang ramping dan kaki panjang, mereka bisa bergerak lincah meski di dalam hutan yang padat. Sayangnya meskipun unik, okapi kini termasuk hewan yang terancam punah. Hilangnya habitat akibat penebangan hutan dan perburuan membuat jumlah okapi menurun drastis. Organisasi internasional pun menetapkan okapi sebagai spesies yang dilindungi dan beberapa kebun binatang di dunia ikut mengembang biakannya demi menjaga kelestariannya. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: terdapat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Oktober. Beberapa di antaranya adalah 4 Oktober diperingati sebagai Hari Binatang Sedunia. Hari Binatang Sedunia mulai diperingati di Florence, Italia, 4 Oktober 1993. Menurut para ahli ekologi, pada tanggal ini kehidupan binatang di segala jenis bentuk dihargai dan diadakan event khusus yang direncanakan di berbagai lokasi di seluruh penjuru dunia. Tanggal 4 Oktober pada awalnya dipilih sebagai Hari Binatang Sedunia karena pada tanggal itu diselenggarakan pesta perjamuan Francis of Assisi Francis yang merupakan seorang pecinta dan pelindung binatang serta lingkungan. Kemudian 4 Oktober 1883, kereta api Orient Express resmi beroperasi. Kereta ini pertama kali mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 1883. Kereta cepat tersebut beroperasi dengan rute Paris menuju Giurgiu, Rumania. Pada tahun 1885, rute lainnya mulai beroperasi, yakni mencapai Istanbul dengan kereta dari Vienna ke Belgrade dan Nice, angkutan ke Poldiv dan kereta ke Istanbul. Kemudian pada tahun 1889, setelah jalur langsung menuju Istanbul selesai dibangun, kereta tersebut beroperasi setiap hari dari Paris ke Budapest 3 kali seminggu menuju Belgrade dan Istanbul dan sekali seminggu menuju ke Bukarest dan Constanta di Laut Hitam. Selanjutnya, 4 Oktober 1962, lahirnya legenda bulu tangkis Indonesia, Icuk Sugiarto. Icuk Sugiarto merupakan pemain legendaris bulu tangkis asal Indonesia bersama Lim Swiking, Lius Ponggo, Hastomi Arbi, Kartono, dan lain sebagainya. Ia dikenal menjadi pahlawan bulu tangkis di era 1980. Ia dikenal sebagai atlet bulu tangkis yang kerap menjuarai pertandingan baik di dalam maupun di luar negeri. Kiprahnya dalam dunia bulu tangkis memuncak pada saat dia memenangkan kejuaraan bulu tangkis tingkat dunia yang telah memberikannya gelar juara dunia pada tahun 1983 dan 1986. Teknik-teknik tajam yang dahulu digunakannya pada setiap pertandingan seakan melegenda. Bahkan hingga kini, ia masih belum kehilangan kelihaiannya dalam bermain bulu tangkis. Kemudian 4 Oktober 1999, Maluku Utara resmi menjadi provinsi baru. Provinsi Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada awal pendirian, Provinsi Maluku Utara beribu kota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama selama 11 tahun. Tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010, setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke kota Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja? Butuh IKTP. Mau buka rekening bank? Pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial? Semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
2: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
1: Hihihi, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
2: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
1: Memangnya harus banget sarapan ya?
2: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
3: Ayo dengar Suara Madiun

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah? Emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Jadi, sekarang ini sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal, dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat, pengguna smartphone juga harus smart.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Otak. Otak adalah organ yang beratnya rata-rata sekitar 1,4 kg pada orang dewasa. Namun meskipun ukurannya relatif kecil dibandingkan tubuh, otak mengendalikan semua fungsi kita. Dari bernapas, bergerak, berpikir, hingga merasakan emosi, semuanya diatur oleh jaringan syaraf yang ada di dalamnya. Secara garis besar, otak terbagi menjadi 3 bagian utama. Pertama, otak besar atau cerebrum yang mengatur fungsi berpikir, mengingat, bahasa, hingga kesadaran. Inilah bagian yang membuat manusia mampu mencipta, berimajinasi, dan belajar. Kedua, otak kecil atau cerebellum yang mengendalikan keseimbangan dan koordinasi gerakan. Tanpa cerebellum, kita akan kesulitan berdiri tegak atau berjalan lurus. Ketiga, batang otak yang mengatur fungsi dasar kehidupan seperti detak jantung, pernapasan, dan pencernaan. Otak bekerja melalui sel saraf yang disebut neuron. Jumlahnya mencapai sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung melalui sinapsis. Komunikasi antar neuron menggunakan sinyal listrik dan kimia menciptakan jaringan yang sangat kompleks. Inilah yang memungkinkan kita berpikir secepat kilat, mengingat pengalaman masa lalu, hingga bermimpi saat tidur. Selain itu, otak dilindungi oleh tengkorak dan cairan otak yang disebut cairan cerebrospinal yang berfungsi sebagai bantalan agar otak aman dari benturan. Meskipun begitu, otak tetap sangat rentan, sehingga kesehatan otak harus dijaga dengan baik. Salah satu hal menakjubkan dari otak adalah plastisitasnya. Artinya, otak mampu berubah dan beradaptasi. Jika ada bagian yang rusak, bagian lain bisa mengambil alih sebagian fungsinya. Kemampuan inilah yang membuat manusia bisa belajar hal baru sepanjang hidup. Namun, otak juga bisa mengalami gangguan. Penyakit seperti stroke, Alzheimer, atau Parkinson dapat merusak fungsi otak. Selain itu, stres, kurang tidur, dan pola hidup tidak sehat juga dapat mempengaruhi kesehatan otak. Karena itu, penting untuk menjaga otak dengan cara sederhana. Tidur cukup, makan bergizi, berolahraga, dan terus melatih pikiran melalui membaca atau belajar hal baru. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
1: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
0: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
1: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
0: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
1: Betul sekali.
2: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
3: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
4: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
5: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
4: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
6: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
7: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Sistem syaraf manusia adalah jaringan yang sangat rumit dan menghubungkan seluruh tubuh. Meskipun sebagian besar serabut syaraf tersembunyi, panjang totalnya bisa mencapai ratusan ribu kilometer. Angka ini terdengar fantastis, tapi masuk akal jika kita membayangkan betapa halus dan bercabangnya serabut syaraf yang menjangkau di setiap tubuh. Angka ini terdengar fantastis, tapi masuk akal jika kita membayangkan betapa halus dan bercabangnya serabut syaraf yang menjangkau setiap sudut tubuh. Syaraf manusia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu otak dan sumsum tulang belakang serta jaringan syaraf yang tersebar ke seluruh tubuh. Bagian yang menjulur ke seluruh tubuh memiliki panjang luar biasa karena setiap organ dan anggota tubuh membutuhkan jalur komunikasi sendiri. Jika seluruh serabut syaraf dihamparkan lurus dari kepala hingga ujung jari kaki, panjangnya bisa mencapai 600 ribu kilometer. Itu hampir cukup untuk mengelilingi bumi sebanyak 15 kali. Padahal, tubuh manusia hanya setinggi 1,5 meter. Salah satu syaraf terpanjang yang paling dikenal adalah syaraf skiatik. Syaraf ini berasal dari tulang belakang bagian bawah, melewati panggul, dan memanjang sampai ke kaki. Panjangnya bisa lebih dari 1 meter pada orang dewasa. Syaraf skiatik lebih tebal dibanding serabut halus karena membawa sinyal penting untuk gerakan kaki dan sensasi pada tungkai. Panjang syaraf membuat tubuh mampu bekerja dengan cepat dan efisien. Sinyal dari kulit, otot, dan organ bergerak sepanjang jalur syaraf dalam hitungan milidetik. Tubuh bisa merespons lingkungan seketika seperti saat menarik tangan dari benda panas atau berjalan di permukaan yang tidak rata. Sistem syaraf yang panjang dan rumit ini selalu bekerja tanpa henti. Ketika kita berjalan, menyentuh sesuatu atau bernapas, ribuan sinyal bergerak bolak-balik melalui jaringan syaraf yang luas dan padat. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
8: Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 4 Oktober diperingati sebagai Hari Binatang Sedunia. Hari Binatang Sedunia mulai diperingati di Florence, Italia, 4 Oktober 1993. Menurut para ahli ekologi, pada tanggal ini kehidupan binatang di segala jenis bentuk dihargai dan diadakan event khusus yang direncanakan di berbagai lokasi di seluruh penjuru dunia. Tanggal 4 Oktober pada awalnya dipilih sebagai Hari Binatang Sedunia karena pada tanggal itu diselenggarakan pesta perjamuan Francis of Assisi Francis yang merupakan seorang pecinta dan pelindung binatang serta lingkungan. Kemudian 4 Oktober 1883 kereta api Orient Express resmi beroperasi. Kereta ini pertama kali mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 1883. Kereta cepat tersebut beroperasi dengan rute Paris menuju Giurgiu, Rumania. Pada tahun 1885, rute lainnya mulai beroperasi, yakni mencapai Istanbul dengan kereta dari Vienna ke Belgrade dan Nice, angkutan ke Poldiv dan kereta ke Istanbul. Kemudian pada tahun 1889, setelah jalur langsung menuju Istanbul selesai dibangun, kereta tersebut beroperasi setiap hari dari Paris ke Budapest 3 kali seminggu menuju Belgrade dan Istanbul dan 1 kali seminggu menuju ke Bukares dan Constanta di Laut Hitam. Selanjutnya, 4 Oktober 1962, lahirnya legenda bulu tangkis Indonesia, Icuk Sugiarto. Icuk Sugiarto merupakan pemain legendaris bulu tangkis asal Indonesia bersama Lim Swiking, Lius Ponggo, Hastomi Arbi, Kartono, dan lain sebagainya. Ia dikenal menjadi pahlawan bulu tangkis di era 1980. Ia dikenal sebagai atlet bulu tangkis yang kerap menjuarai pertandingan baik di dalam maupun di luar negeri. Kiprahnya dalam dunia bulu tangkis memuncak pada saat dia memenangkan kejuaraan bulu tangkis tingkat dunia yang telah memberikannya gelar juara dunia pada tahun 1983 dan 1986. Teknik-teknik tajam yang dahulu digunakannya pada setiap pertandingan seakan melegenda. Bahkan hingga kini, ia masih belum kehilangan kelihaiannya dalam bermain bulu tangkis. Kemudian 4 Oktober 1999, Maluku Utara resmi menjadi provinsi baru. Provinsi Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada awal pendirian, Provinsi Maluku Utara beribu kota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama selama 11 tahun. Tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010, setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke kota Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
0: Benar. Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
3: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
4: Mana, Don? HP barumu yang harga 20 juta itu?
3: Untung ada pinjam cepat. Masalah pun beres.
4: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don.
5: Wah, pengen.
4: Wih, keren HP barumu, Don.
6: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar. Emang ini duit dari langit, ha?
3: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh. Bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.
2: Ayo dengar suara Madiun.

0: kapan ya aku bisa naik haji? Boleh pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
1: Loh, waduh atau nanti tak iki?
0: Ini mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
1: Haji? Ka'bah? Mereka ini, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
0: Mbak, ini di mana?
1: Iki ngono, ning Palawaru Yogi Center. Sing kotak di tengah-tengah Kutha Madiun. Ning kene ono Ka'bah. Air siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
0: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
2: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana. Di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
3: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan kemudian.
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Paru-paru. Paru-paru adalah organ vital dalam sistem pernafasan manusia. Kita memiliki sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian yang disebut lobus, sedangkan paru-paru kiri hanya memiliki 2 lobus agar memberi ruang bagi jantung di sisi kiri dada. Fungsi utama paru-paru adalah menukar gas antara udara dan darah. Setiap kali kita menarik nafas, oksigen masuk ke dalam paru-paru dan diserap oleh darah. Saat menghembuskan nafas, karbon dioksida, hasil sisa dari proses metabolisme tubuh, dikeluarkan. Proses sederhana ini adalah fondasi kehidupan kita setiap detik. Di dalam paru-paru terdapat jutaan gelembung kecil yang disebut alveolus. Bagian inilah tempat pertukaran gas terjadi. Jika seluruh alveolus dibentangkan, luas permukaannya bisa mencapai lebih dari 70 meter persegi. Luas ini memungkinkan paru-paru bekerja sangat efisien dalam menyerap oksigen yang kita hirup. Setiap hari, manusia bernafas sekitar 20.000 kali. Bayangkan, tanpa sadar paru-paru terus bekerja, mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan menjaga agar setiap sel tetap hidup. Namun, paru-paru sangat sensitif terhadap polusi dan asap. Kebiasaan merokok, udara kotor, dan lingkungan berdebu dapat merusak jaringan paru-paru. Penyakit seperti asma, bronkitis, atau bahkan kanker paru-paru sering muncul akibat paparan jangka panjang terhadap zat berbahaya. Karena itu, menjaga kesehatan paru-paru sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Beberapa cara menjaga agar paru-paru tetap sehat adalah hindari rokok dan asapnya, rajin berolahraga agar pernapasan kuat, serta perbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya antioksidan. Tidak kalah penting, usahakan sering menghirup udara segar, terutama di pagi hari. Selain berperan dalam pernafasan, paru-paru juga membantu mengatur keseimbangan pH darah dan menyaring partikel kecil yang masuk bersama udara. Paru-paru adalah contoh sempurna dari keajaiban tubuh manusia yang bekerja secara otomatis tanpa kita sadari. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Lajalah, zaman saya ki, kok akeh uang toh, orang sadar kalau lingkungan lan sanitasi ne?
2: Ada apa toh mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
1: Iki lho le, akeh pencemaran lingkungan akibat kurang peduline masyarakat. Padahal, saya ki lah wis jam digital toh.
2: Zaman digital mbah?
1: Iya, maksudnya kuwi le, kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
3: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyopi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.
4: Misi mas, mogo yang bebek. Selak ijo.
5: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
6: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
5: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
7: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
8: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
7: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
5: Benar, Dek. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
8: Maksudnya apa toh, Pak Satpol?
5: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
7: Gak mau Pak Satpol, jangan bawa saya.
8: Jangan, Pak.
5: Tidak perlu takut, Dek. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
8: Nanti dipukulin, Pak.
5: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
9: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
7: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
5: Benar loh ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
9: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
10: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen membentang luas di 8 negara, mulai dari Prancis, Swiss, Italia, Jerman, Austria, Slovenia, Liechtenstein hingga Monaco. Panjangnya sekitar 1.200 km dengan puncak-puncak yang menjulang tinggi dan lembah yang indah. Gunung tertingginya adalah Mont Blanc di perbatasan Prancis dan Italia dengan ketinggian mencapai 4.810 meter. Alpen terbentuk jutaan tahun yang lalu akibat pertemuan lempeng tektonik Afrika dan Eurasia. Tumbukan besar inilah yang mendorong batuan ke atas dan membentuk barisan pegunungan yang megah hingga kini. Karena proses ini masih berlangsung, wilayah Alpen tetap aktif secara geologi dan memiliki banyak gletser serta lembah curam. Selain menjadi keajaiban alam, pegunungan Alpen juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Eropa. Sejak dahulu, Alpen menjadi penghalang alami sekaligus jalur penghubung antar wilayah. Banyak jalan, terowongan, dan jalur kereta dibangun agar orang bisa menyeberang dari satu negara ke negara lain melalui pegunungan ini. Alpen juga terkenal sebagai surga wisata. Saat musim dingin, daerah ini dipadati wisatawan yang datang untuk bermain ski atau snowboarding di resor-resor terkenal seperti Zermatt di Swiss dan Chamonix di Prancis. Ketika musim panas tiba, pegunungan ini berubah menjadi destinasi populer untuk hiking, bersepeda, dan mendaki. Pemandangan padang rumput yang hijau, bunga liar yang bermekaran, serta danau biru yang jernih menjadikannya daya tarik luar biasa. Keindahan Alpen juga memberi inspirasi dalam seni dan budaya. Banyak lagu rakyat, cerita, serta lukisan yang lahir dari kehidupan masyarakat pegunungan ini. Bahkan, musik yodel yang khas berasal dari tradisi penduduk Alpen yang dulu digunakan untuk berkomunikasi antar lembah. Selain pesona wisatanya, Alpen punya peran vital dalam menjaga keseimbangan alam. Gletser dan salju di pegunungan ini menjadi sumber air bagi banyak sungai besar di Eropa, termasuk Sungai Rhine, Rhone, dan Danube. Air yang berasal dari Alpen mengairi ladang, menghasilkan energi listrik tenaga air, serta menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Namun, pegunungan Alpen juga menghadapi tantangan besar. Pemanasan global membuat gletser mencair dengan cepat, yang berakibat pada berkurangnya cadangan air dan meningkatnya risiko longsor maupun banjir. Selain itu, pariwisata yang berlebihan terkadang menimbulkan tekanan pada lingkungan. Oleh karena itu, berbagai negara berusaha menjaga kelestarian Alpen melalui Taman Nasional dan kebijakan lingkungan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
11: Sembilan puluh tiga FM LPBL Radio
12: Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93

0: FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 5 Oktober diperingati sebagai HUT TNI. Menurut sejarah, 5 Oktober tahun 1945, Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat yang akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya TNI. Tentara Keamanan Rakyat atau biasa disingkat dengan TKR adalah sebuah nama angkatan perang pertama yang dibentuk di pemerintahan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, TKR dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan akhirnya, setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Kemudian 5 Oktober 1910, perubahan struktur kepemimpinan sistem pemerintahan negara Portugal. Portugal secara resmi berubah dari negara monarki menjadi negara republik. Sebelumnya, Portugal merupakan kerajaan yang sudah berdiri sejak tahun 1139. Selanjutnya, 5 Oktober 1965, dilaksanakan pemakaman jenazah pahlawan revolusi. Pemakaman jenazah pahlawan revolusi korban gerakan 30 September SPKI digelar pada tanggal 5 Oktober 1965 bertempat di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pahlawan revolusi adalah gelar yang diberikan kepada sejumlah perwira militer yang gugur dalam tragedi pada tanggal 30 September 1965 malam dan 1 Oktober 1965 dini hari. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar ini diakui juga sebagai pahlawan nasional. Kemudian 5 Oktober 2011, meninggalnya pendiri Apple, Steve Jobs. Stephen Paul Steve Jobs lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat 24 Februari 1955. Ia meninggal dunia di Palo Alto, California, Amerika Serikat 5 Oktober 2011 pada umur 56 tahun. Ia merupakan adalah seorang tokoh bisnis dan penemu dari Amerika Serikat. Jobs adalah pendiri, pendamping, ketua, mantan CEO Apple, bahkan ia juga sebelumnya menjabat sebagai pejabat eksekutif Pixar Animation Studio. Ia menjadi anggota dewan direktur The Walt Disney Company pada tahun 2006. Setelah pengambilan alih Pixar oleh Disney, namanya dicantumkan sebagai produser eksekutif dalam film Toy Story tahun 1995.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
4: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
5: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: saniki 24 jam nonstop tenane le. Lah nggih tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM RPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Nek ngene iki gelombang 93 FM-e ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar 2 miliar 500 juta rupiah atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang, hentikan, laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Penemuan penisilin adalah salah satu momen paling penting dalam sejarah kedokteran. Antibiotik pertama ini membuka pintu bagi pengobatan penyakit infeksi yang dulu sering berakibat fatal. Kisahnya bermula pada tahun 1928 ketika Alexander Fleming, seorang ahli bakteriologi asal Skotlandia, sedang bekerja di laboratoriumnya di St. Mary's Hospital, London. Fleming tidak sedang mencari obat baru. Ia hanya meneliti bakteri Staphylococcus. Tapi kemudian, sebuah kejadian tanpa kesengajaan justru mengubah segalanya. Suatu hari, Fleming melihat sesuatu yang aneh di salah satu cawan petrinya. Koloni bakteri yang seharusnya tumbuh lebat justru mati di sekitar jamur yang tidak sengaja menempel. Alih-alih membuang cawan itu, ia malah meneliti lebih lanjut. Jamur itu ternyata dari genus Penicillium. Fleming menyadari jamur ini menghasilkan zat yang bisa membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Zat itulah yang kemudian ia beri nama penisilin. Fleming menulis temuannya dan mempublikasikannya. Namun, dunia saat itu belum sepenuhnya menyadari potensi luar biasa dari temuan ini. 10 tahun kemudian, dua ilmuwan, Howard Florey dan Ernst Chain, melihat peluang besar dari penelitian Fleming. Mereka ingin mengubah penisilin menjadi obat yang bisa diproduksi secara massal. Tantangannya bukan kecil. Membuat penisilin dalam jumlah cukup untuk uji coba manusia memerlukan kerja keras dan eksperimen yang panjang. Tapi mereka berhasil. Penisilin akhirnya bisa dimurnikan dan diuji pada manusia. Hasilnya menakjubkan. Pada awal 1940-an, penisilin digunakan untuk mengobati pneumonia, sepsis, dan infeksi luka, termasuk pada tentara di Perang Dunia II. Banyak nyawa terselamatkan. Dunia medis mulai menyadari bahwa penyakit infeksi yang dulunya sering mematikan kini bisa diatasi dengan efektif. Pengaruhnya sangat besar, hingga menandai awal era baru dalam pengobatan antibiotik. Kesuksesan penisilin memicu penemuan antibiotik lainnya. Streptomisin, tetrasiklin, amoksisilin, dan berbagai antibiotik lainnya lahir untuk melawan bakteri dengan cara yang berbeda-beda. Dokter kini bisa memilih obat yang paling tepat untuk setiap infeksi. Meski begitu, tidak semua dampaknya positif. Pemakaian antibiotik secara luas, bahkan berlebihan, memunculkan resistensi bakteri. Bakteri yang sering terpapar antibiotik bisa beradaptasi, sehingga obat tertentu menjadi kurang efektif. Kondisi ini memaksa dunia medis lebih berhati-hati dalam menggunakan antibiotik. Obat ini hanya boleh dikonsumsi sesuai resep dokter. Hingga kini, penemuan penisilin tetap dikenang sebagai tonggak sejarah. Dari cawan Petri, lahirlah obat yang mengubah cara manusia melawan penyakit. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: Le, kui mau sih numpak motor buwan to anakmu to?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buwan gak mbah? Cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah.
2: Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Peta Transit London. Peta Transit London atau yang lebih dikenal dengan Tube Map adalah salah satu ikon transportasi paling terkenal di dunia. Bukan hanya alat navigasi, peta ini juga dianggap sebagai karya desain grafis klasik karena kesederhanaan dan kejelasannya. Tube Map memungkinkan jutaan penumpang harian London memahami jaringan kereta bawah tanah yang luas dan kompleks. Sejarah peta ini dimulai pada awal abad ke-20. Saat itu, jaringan kereta bawah tanah London semakin berkembang dengan banyak jalur yang berbelit-belit. Penumpang kesulitan membaca peta geografis biasa yang menunjukkan posisi nyata stasiun. Pada tahun 1931, seorang insinyur muda bernama Harry Beck memperkenalkan ide revolusioner, yaitu menggambar peta bukan berdasarkan jarak sebenarnya, tetapi berdasarkan hubungan antar stasiun. Jalur digambar lurus, sudut hanya 45 atau 90 derajat, dan setiap stasiun diberi jarak yang sama. Hasilnya, peta menjadi jauh lebih mudah dibaca dan dipahami. Beck menekankan kesederhanaan visual. Warna berbeda digunakan untuk setiap jalur, dan nama stasiun ditulis dengan jelas. Bentuk peta ini tidak mencerminkan peta geografis London, tetapi fokus pada alur perjalanan. Dengan begitu, penumpang bisa dengan cepat mengetahui bagaimana berpindah dari satu jalur ke jalur lain tanpa kebingungan. Konsep ini sekarang diadopsi oleh banyak sistem transportasi di dunia. Tube Map bukan sekedar alat navigasi, ia juga mencerminkan budaya dan sejarah London. Jalur lajur yang berwarna cerah, stasiun ikonik seperti King's Cross dan Oxford Circus, hingga simbol lingkaran merah yang terkenal, semuanya membentuk identitas unik kota. Peta ini bahkan menjadi objek koleksi, muncul di poster, buku, dan merchandise, sekaligus menjadi inspirasi bagi desainer grafis dan perencana transportasi. Selain estetika, peta ini juga terus berkembang. Setiap ada jalur baru, perubahan stasiun atau penyesuaian jaringan, peta diperbarui agar tetap relevan. Teknologi modern ini memungkinkan versi digital dan interaktif sehingga penumpang bisa merencanakan perjalanan secara real-time. Meski begitu, desain dasar Harry Beck tetap menjadi acuan karena kejelasan dan kesederhanaannya terbukti bertahan puluhan tahun. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
5: Ayo, podo di rumah Radio Suara Madiun. Sing gelombangnya sama telu FM.

0: 93 FM, Suara Madiun.
1: Namaku Zizi, aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Uang ludes, rumah lenyap, pekerjaan hilang.

0: Stop Judi Online.
1: The best music every time, every day.

0: tuned on your favorite radio station.
1: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduannomor.id.

0: dengar Suara Madiun. Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
1: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Lala Poppy hanya di Radio Suara Madiun.
2: Pagi-pagi ki wayahe goyang dangdutan, Mbok.
3: Lah kok penak juragan?
2: Yo penak, kan dangdut asik Suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
4: Sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya atau seusianya. Sedangkan penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi. Dan pemicu lainnya adalah orang tua yang sibuk, anak suka mengkonsumsi makanan manis, serta kurang vitamin dan mineral. Bahayanya, pertumbuhan otak dan fisik terhambat, rentan sakit, serta tidak ada daya saing saat dewasa. Sementara itu, untuk solusi stunting adalah memperbaiki asupan dan gizi, vaksinasi, serta sanitasi. Stunting dapat menjadi ancaman bagi generasi Indonesia di masa depan jika tidak segera dicegah.

0: waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
2: Ayo dek, berangkat. Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
3: Loh.
2: Jeng Sum, lupa ya. Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
3: Oh, posyandu.
2: Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ gak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi. Si gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Isto, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
3: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
2: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
4: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor, pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil, selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan, patuhi rambu lalu lintas, jangan berkendara dengan ugal-ugalan, dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.

Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya?
3: FM LPBL Radio Suramadiun.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah setiap data tentang orang perseorangan, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara melalui regulasi perlindungan data, serta meningkatkan budaya kesadaran masyarakat dalam perlindungan data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di ranah digital Indonesia. Undang-Undang PDP sekaligus dapat menjadi payung hukum yang lebih komprehensif dan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi dengan meningkatkan standar industri. Undang-Undang PDP mengatur perihal transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, serta ketentuan pidana. Pelanggaran mengenai PDP ini bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PDP, yaitu hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah, serta sanksi administratif yang akan dikenakan ketika terjadi pelanggaran pemenuhan ketentuan tentang kewajiban. Undang-Undang PDP ini diharapkan dapat memberikan kemajuan untuk melindungi hak fundamental warga negara. Perlu bijak untuk tidak mengumbar data pribadi.
2: Mas, piye kabare? Lak do podo sehat kabeh to? Aku durumu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
3: Ndok, Ndok.
4: Nopo, Mbah?
3: Iki lho, Ndok. Kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing ngendi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora ndudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
4: Pun, Mbah, mboten sah ditanggapi. Niku penipuan.
3: Penipuan piye to, Ndok?
4: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
5: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
3: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono, tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
1: Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Eh, kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.
2: Duk, Bapak gawe na wedang kopi ya?
3: Enggih, Bu.
2: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
3: Tas ingin tasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
2: Loh, maso cilik ojo disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran, lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah. Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan Awas Sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda.

0: Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351 454301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.
1: Sedih-sedihnya nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
2: Sama. Aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
3: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
4: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cintaku padamu.
3: Ada 2.000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
1: Gimana sih caranya login di WiFi Profit MTech Pemkot Madiun?
3: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi.

Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.

0: Pasar Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngurungin berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sese, tak telepon ke anaknya koncaku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo Mbak Sumat, mau apa Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho le, aku ki ngerungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kui apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku rada tiket, rantuk munggah. Walah, niku to Mbak. Mboten usah tumbas tiket Mbak. Niku wisata kuliner enggal datang Kota Madiun. Niku lho teng Jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le. Tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Syun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk. Iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun? Long bensinnya jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.

0: the best music every time every day.
1: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah. Guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah, sahabat, pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBC ini memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.

Pengen ngurus izin usaha, tapi bingung mulai dari mana? Atau mau investasi, tapi ragu soal prosedurnya? Jangan khawatir, semua jawabannya ada di Aspirasi Solusi. Ingat dan jangan lewatkan acara ini. Setiap Rabu Minggu kedua dan keempat, mulai jam 3 sampai 4 sore, hanya di 93 FM Radio Suara Madiun. Kami hadirkan narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun yang akan membahas tuntas tentang perizinan, investasi, serta layanan publik dengan jelas dan transparan. Dapatkan jawaban dan solusinya hanya di Aspirasi Solusi. Jangan sampai ketinggalan.

Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk menyeduh secangkir kopi dan menyerap inspirasi. Inspirasi yang bisa memotivasimu untuk menjalani hari dengan baik. Di Halo Madiun, ada tips-tips keren agar hari-harimu lebih produktif. Jangan lupa dengerin setiap hari dari jam 6 sampai 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun. Selain tips-tips keren yang bermanfaat untukmu, ada juga berita-berita ringan yang gak kalah seru, plus musik hits yang pastinya bisa membuat harimu jadi lebih bersemangat. Halo Madiun, sahabat pagi yang

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 5 Oktober diperingati sebagai HUT TNI. Menurut sejarah, 5 Oktober tahun 1945, Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat yang akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya TNI. Tentara Keamanan Rakyat atau biasa disingkat dengan TKR adalah sebuah nama angkatan perang pertama yang dibentuk di pemerintahan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, TKR dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan akhirnya, setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Kemudian 5 Oktober 1910, perubahan struktur kepemimpinan sistem pemerintahan negara Portugal. Portugal secara resmi berubah dari negara monarki menjadi negara republik. Sebelumnya, Portugal merupakan kerajaan yang sudah berdiri sejak tahun 1139. Selanjutnya, 5 Oktober 1965, dilaksanakan pemakaman jenazah pahlawan revolusi. Pemakaman jenazah pahlawan revolusi korban gerakan 30 September SPKI digelar pada tanggal 5 Oktober 1965 bertempat di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pahlawan revolusi adalah gelar yang diberikan kepada sejumlah perwira militer yang gugur dalam tragedi pada tanggal 30 September 1965 malam dan 1 Oktober 1965 dini hari. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar ini diakui juga sebagai pahlawan nasional. Kemudian 5 Oktober 2011, meninggalnya pendiri Apple, Steve Jobs. Stephen Paul Steve Jobs lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat, 24 Februari 1955. Ia meninggal dunia di Palo Alto, California, Amerika Serikat, 5 Oktober 2011 pada umur 56 tahun. Ia merupakan adalah seorang tokoh bisnis dan penemu dari Amerika Serikat. Jobs adalah pendiri, pendamping, ketua, mantan CEO Apple, bahkan ia juga sebelumnya menjabat sebagai pejabat eksekutif Pixar Animation Studio. Ia menjadi anggota dewan direktur The Walt Disney Company pada tahun 2006. Setelah pengambilan alih Pixar oleh Disney, namanya dicantumkan sebagai produser eksekutif dalam film Toy Story tahun 1995.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Hari gini belum punya EKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh EKTP. Mau buka rekening bank, pakai EKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh EKTP. EKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
3: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
2: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
3: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
2: Memangnya harus banget sarapan ya?
3: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
0: Ayo dengar suara Madiun.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya?
3: Le, kui mau sih numpak motor buan toh anakmu toh?
4: Enggih Mbak. Niku nembe kelas 5 SD lho, Mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane Bu Angga, Mbah. Mbah, cilik-cilik iso numpak motor.
3: Oh, alah lele. Ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik Mbah entuk numpak motor, Mbah tukokne anyar sisan.
5: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM. Kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas. Belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah.
4: Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Zabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utamanya berzikir adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hendak disembah selain Allah, dan seutama-utamanya doa adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmizi, hadis nomor 3383, dan Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 3800. Imam At-Tirmizi berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini hasan gharib, dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini hasan. Shadaqallahul Adzim.

0: Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Mas, piye kabare? Lak do podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
4: Nduk,
5: nopo Mbah?
4: Iki lho, Nduk. Kok enek wi angin iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora dudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
5: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
4: Penipuan piye to, Nduk?
5: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
6: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
4: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya.
3: Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, kami pernah berkata at-tahiyat atau ucapan selamat dalam sholat, dan kami juga pernah menyebut nama dan mengucapkan salam di antara kami. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan kami tersebut. Maka beliau berkata, ucapkanlah oleh kalian segala ucapan selamat, dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepada wahai Nabi besar rahmat Allah dan barokahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusan Allah. Maka jika kalian melakukan hal itu, kalian telah mengucapkan salam kepada semua hamba Allah yang soleh yang ada di langit dan di muka bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis nomor 1202 dan Imam Muslim hadis nomor 409, dan hadis ini dilafalkan oleh Imam Al-Bukhari. Sadaqallahul Adzim.

0: Harian, kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 5 Oktober diperingati sebagai HUT TNI. Menurut sejarah, 5 Oktober tahun 1945, Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat yang akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya TNI. Tentara Keamanan Rakyat atau biasa disingkat dengan TKR adalah sebuah nama angkatan perang pertama yang dibentuk di pemerintahan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, TKR dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan akhirnya, setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Kemudian 5 Oktober 1910, perubahan struktur kepemimpinan sistem pemerintahan negara Portugal. Portugal secara resmi berubah dari negara monarki menjadi negara republik. Sebelumnya, Portugal merupakan kerajaan yang sudah berdiri sejak tahun 1139. Selanjutnya, 5 Oktober 1965, dilaksanakan pemakaman jenazah pahlawan revolusi. Pemakaman jenazah pahlawan revolusi korban gerakan 30 September SPKI digelar pada tanggal 5 Oktober 1965 bertempat di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pahlawan revolusi adalah gelar yang diberikan kepada sejumlah perwira militer yang gugur dalam tragedi pada tanggal 30 September 1965 malam dan 1 Oktober 1965 dini hari. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar ini diakui juga sebagai pahlawan nasional. Kemudian 5 Oktober 2011, meninggalnya pendiri Apple, Steve Jobs. Stephen Paul Steve Jobs lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat, 24 Februari 1955. Ia meninggal dunia di Palo Alto, California, Amerika Serikat, 5 Oktober 2011 pada umur 56 tahun. Ia merupakan adalah seorang tokoh bisnis dan penemu dari Amerika Serikat. Jobs adalah pendiri, pendamping, ketua, mantan CEO Apple, bahkan ia juga sebelumnya menjabat sebagai pejabat eksekutif Pixar Animation Studio. Ia menjadi anggota dewan direktur The Walt Disney Company pada tahun 2006. Setelah pengambilan alih Pixar oleh Disney, namanya dicantumkan sebagai produser eksekutif dalam film Toy Story tahun 1995.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan

0: dan darah. 6. Air bersih dan sanitasi layak. 7. Energi bersih dan terjangkau. 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 9. Industri inovasi dan infrastruktur. 10. Berkurangnya kesenjangan. 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13. Penanganan perubahan iklim. 14. Ekosistem lautan. 15. Ekosistem daratan. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
1: Sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya.
2: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: Nonton apa sih bu? Bu?
1: Kilo pak, nonton YouTube di Crazy Rich pamer kekayaan. Telon toh pak, enak yo, tadi Crazy Rich pak, tuku mobil impor mewah, atasan gelang koyo ngono wae tidak brand luar negeri impor.
0: Bu, bu, iku ngono nggara negara iki kakek utang mergo akeh impor barang konsumtif ra penting ditukoni.
1: Lah kok iso pak?
0: Yo jelas iso no, impor barang luar negeri mesti nggawe mata uang asing, yo iku sing jenengi devisa. Apa mana jumlah akeh, ngurangi cadangan devisa. Barang impor iku bu, nggawe awake dhewe iso-iso malah ajur.
1: Lah, sing bener piye to pak?
0: Sing bener, Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channel-e.
1: Carane?
0: Yo gampang. Crazy Rich tuku produk lokal. Yo koyo bapak iki lho. Senengane tuku tur gawe produk lokal.
1: Eh, lha apa produk lokal mereka si awakku iki?
0: Alah bu. Lambine masih play. Lambine ibu iki lho.
1: Matur nuwun ya, Yang.
2: Membeli produk lokal membantu pulihkan ekonomi.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Suara Madiun.
1: Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali,
2: pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu, merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokek, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih jauh. Kamu oke kok tanpa narkoba.
3: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
1: Ingat ya, kamu oke tanpa narkoba.
4: Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kenali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMKG dan

0: rugi kalau gini terus.
1: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
0: Duitnya gede, dapatnya sobrit.
1: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
0: Iya.
1: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, deket lagi.
0: Ya, pengen nyoba aja sih.
1: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Uang tetangga sendiri.
0: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
1: Nah itu udah paham.
0: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
1: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
2: Yuk larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
3: Suara Madiun 93 FM.
4: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
5: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
4: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
6: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik kok. Pakai kantong belanja aja mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
5: Iya nih pak, masih sering lupa bawa padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
4: Kantong belanjanya pak.
6: Plastik aja mas, lali aku.
5: Lah pak, gimana sih?
7: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
8: 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 5 Oktober diperingati sebagai HUT TNI. Menurut sejarah, 5 Oktober tahun 1945, Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat yang akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya TNI. Tentara Keamanan Rakyat atau biasa disingkat dengan TKR adalah sebuah nama angkatan perang pertama yang dibentuk di pemerintahan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, TKR dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan akhirnya, setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Kemudian 5 Oktober 1910, perubahan struktur kepemimpinan sistem pemerintahan negara Portugal. Portugal secara resmi berubah dari negara monarki menjadi negara republik. Sebelumnya, Portugal merupakan kerajaan yang sudah berdiri sejak tahun 1139. Selanjutnya, 5 Oktober 1965, dilaksanakan pemakaman jenazah pahlawan revolusi. Pemakaman jenazah pahlawan revolusi korban gerakan 30 September SPKI digelar pada tanggal 5 Oktober 1965 bertempat di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pahlawan revolusi adalah gelar yang diberikan kepada sejumlah perwira militer yang gugur dalam tragedi pada tanggal 30 September 1965 malam dan 1 Oktober 1965 dini hari. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar ini diakui juga sebagai pahlawan nasional. Kemudian 5 Oktober 2011, meninggalnya pendiri Apple, Steve Jobs. Stephen Paul Steve Jobs lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat 24 Februari 1955. Ia meninggal dunia di Palo Alto, California, Amerika Serikat 5 Oktober 2011 pada umur 56 tahun. Ia merupakan adalah seorang tokoh bisnis dan penemu dari Amerika Serikat. Jobs adalah pendiri, pendamping, ketua, mantan CEO Apple. Bahkan ia juga sebelumnya menjabat sebagai pejabat eksekutif Pixar Animation Studio. Ia menjadi anggota dewan direktur The Walt Disney Company pada tahun 2006. Setelah pengambilan alih Pixar oleh Disney, namanya dicantumkan sebagai produser eksekutif dalam film Toy Story tahun 1995.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
6: Guru-guru juga pahlawan?
7: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
5: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
8: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
9: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: Hello. Baca.
1: Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

0: Pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kebangkitan. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM. Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita. Suara Madiun 93 FM. 93 FM. 93 FM.
1: Pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30. Pak, hoi pak, bukain dong.
2: Sabar Neng, ini mau dibukain.
1: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
2: Yaelah, kemana aja mbak. RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
1: Hah, masa sih pak?
2: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
1: Kok jadi serem ya. Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
2: Makanya kalau udah jam 10 malam, nih portal auto bapak tutup.
1: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
2: Auto beres dah, nih ada pak satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
1: Nah, gitu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
2: Nah gitu dong, by the best tuh.
3: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya, biar aman.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
2: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
1: Enggak, Bu, enggak.
3: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
4: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
1: Botol minuman Iman, Wi.
3: Kerupuk si Anto, tuh.
4: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
5: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
1: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
4: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
3: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
1: Tahu tuh siapa. Ayo, Man, tinggalin aja.
4: Iman, Anto, tungguin.
6: Jujur sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur berani menegur perbuatan yang salah. Jujur perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
8: Bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali, cuy. Gratis.
9: Hah? Serius? Lo kan PNS. Emang boleh gitu?
8: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok. Tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue, kan?
9: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi, bro. Lo wajib laporin.
8: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
9: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak, bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
8: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
6: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan